0: inspirasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Panjang Langsing teman terbaik kamu. Sekarang kita ada di jam 8 ya teman Pro 2. Di jam 8 ini aku mau ngasih tahu informasi seputar dunia hiburan atau dari entertain ya buat kamu di pagi hari ini. Jadi buat kamu mau dapat hiburan gak tuh, buat informasi hiburan di hari ini teman Pro 2, habis ini aku kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di hari Pro 2 Panjang Langsing teman terbaik kamu.

0: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

mencermati teman terbaik kamu. Nih ya teman Pro 2, ada drakor lagi yang tentang perdokter-dokteran ya. Jadi judulnya itu adalah Doctor on the Edge. Ini adalah series Korea Selatan bergenre romansa medis yang diadaptasi dari webtoon. Judulnya tuh Endurance Doctor, yang ditulis sama Kim Ji-soo dan disutradarinya sama Lim Yong-woo. Nanti dibintanginnya sama Lee Jae-wook. Wih, akhirnya Lee Jae-wook gak jadi second lead. Yeay. Tapi dia ini sebenarnya sering jadi second lead gak sih? Gak juga ya? Atau sering ya? Lee Jae-wook. Tapi Lee Jae-wook jadi pemerannya. Dan juga ada Shin Ye-eun, serta didukung oleh Hong Min-gi, Lee Seok-yong, dan juga Kim Yeon-woo. Drama ini tayangnya di Disney Plus ya, bukan di Netflix. Udah dari 1 Juni kemarin. Jadi ceritanya tuh tentang Do Ji-wi, seorang mantan ahli bedah plastik di rumah sakit universitas yang kemudian mengundurkan diri untuk jadi dokter kesehatan masyarakat sebagai bagian dari kewajiban militer. Nah terus sebenarnya dia ini pengen menghindari penugasan di pulau karena dia trauma sama laut. Tapi dia justru ditempatkan di Pyeongdong-do, sebuah pulau terpencil yang dikenalnya tuh sulit banget untuk dijangkau. Nah di pulau itu Do Ji-wi ini ketemu lah sama Yeok Hari, perawat yang juga adalah mantan tenaga medis di rumah sakit universitas. Jadi dia nih pindah lah ke Pyeongdong-do ini dengan alasan yang gak bisa diungkapkan, walaupun dikenal berdedikasi tinggi terhadap pasien dan pekerjaan.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah masa, boleh tau gak belinya di mana?
3: Gak perlu keluar negeri kok, ngapain harus jauh-jauh belanja keluar. Kalau produk dalam negeri juga gak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, masih dari informasi hiburan ya, teman Prodo. Ada Ariana Grande yang merilis music video terbaru ya, yaitu Hate That I Made You Love Me, kemarin 1 Juni 2026. Videonya jadi bagian dari era album ke-8-nya yang nanti akan title-nya tuh Petal ya. Katanya rilisnya nanti di 31 Juli 2026, which is bulan depan. Lagunya udah rilis duluan di 29 Mei 2026 kemarin sebagai single utama dari album Petal. Ariana nih bilang lagu ini adalah salah satu karya favorit dia sepanjang perjalanan karir musiknya. Ditulis dan diproduseri bersama Ilya Salmanzadeh dan Max Martin sebagai kolaborator lama ya. Dan music videonya disutradari oleh Christian Breslauer dan menampilkan Justin Long sebagai pemeran utama. Tokoh ini gambarkan berusaha melupakan Ariana yang terus mengatainya setelah hubungan berakhir. Dan videonya menghadirkan perpaduan drama psikologis, fantasi, dan juga horornya bernuansa sinematik ya, yang mana memperkuat ketegangan emosional dan alur cerita yang intens sepanjang video. Sementara ya, Tom Pro 2 untuk Pitchfork menilai konsepnya tuh unik banget dengan Ariana sebagai sosok yang menghantui mantannya. Dan secara lagu ini kan emang ngebahas tentang regret gitu ya, tentang penyesalan, tentang kerentanan emosional dan refleksi hubungan yang berakhir. Album Petal juga menandai kembalinya Ariana ke dunia musik setelah fokus pada project film di The Weeknd.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Produk pencerahan teman terbaik kamu, teman Produk masih di info hiburan ya di trending topic zone ini. Berikutnya teman Produk ini kan lagi udah tayang ya Spider-Man. Nah jadi katanya Tom Holland nih yang bilang kalau dia menantikan banget momen hadirnya Spider-Man generasi baru di Marvel Cinematic Universe atau MCU, dan dia pengen terlibat dalam transisi itu. Dia bilang Tom Holland itu kan merujuk pada peran Robert Downey Jr. ya di Tony Stark, yang sebelumnya dia membantu memperkenalkan Peter Parker versi Holland ke MCU lewat Captain America di Civil War 2016. Terus abis itu sejak debutnya sebagai Spider-Man, Tom Holland ini sudah jadi salah satu bintang paling berharga di Marvel. Itu film solo pertamanya kan ada Spider-Man Homecoming, itu sukses banget ya kan, 880 juta US dollar loh pendapatannya di box office global di 2017. Terus sequelnya Far From Home, juga No Way Home di 2021 ya kan. Dan sekarang dia berperan lagi jadi Spider-Man Brand New Day, yang mana akan mengambil latar 4 tahun telah berlalu sejak peristiwa No Way Home, ketika Spider-Man itu bikin keputusan sulit ya untuk menghapus identitasnya dari dunia dan dilupakan bahkan sama pacarnya, sama Zendaya ya kan. Spider-Man Brand New Day masih bakal dibintangin sama Tom Holland, tenang aja, dan juga Zendaya bersama Sadie Sink, Jacob Batalon, Jordan Bentle, Tramell Tillman, Michael Mando, dan juga Mark Ruffalo. Dan nanti akan tayang, sorry berarti belum tayang ternyata, bulan depan ya, 31 Juli 2026. It's supposed to be, aku bakal nonton ya, karena 2021 aku nonton dan No Way Home jujur sedih sih Tom Pro 2, kan ceritanya dari 4 tahun yang lalu ya, dimana dia dilupakan tuh sama si Zendaya, sama temennya juga. Jadi dia nih kayak terlahir kembali, bukan terlahir kembali sih, kayak dia kayak terlahir kembali tapi dia doang yang punya ingatan gitu tentang kehidupan sebelumnya, di mana orang-orang lain tuh enggak inget tapi dia inget. Dan mungkin rasanya akan feeling lonely banget sih ya kan. Kita tungguin aja nanti ceritanya di 31 Juli ya.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pasti dong, keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

Prodi Mencermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi ya untuk hiburan yang udah aku stay buat kamu. Dan setelah ini akan ada informasi mengenai tanggap bencana ya, teman Pro 2. Seperti biasa di hari Rabu, kita biasanya kalau pagi tuh ada topik yang ngebahas ya, yang berbeda-beda topiknya setiap harinya, dan hari ini adalah tanggap bencana. Kira-kira kita akan bahas apa di tanggap bencana? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Prodi Mencermasin, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Mari.

Banjir Wangsit, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sekarang ada di Tanggap Bencana ya. Di Tanggap Bencana ini aku tuh mau ngasih tahu informasinya itu tentang level status bencana alam nih ya. Perlu banget kita ketahui, walaupun mungkin ada yang tidak relate di Banjarmasin, yaitu gunung berapi ya. Tapi kita harus ketahui juga nih dari level status bencana alam dulu. Jadi menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia ya. Nah, jadi level status bencana alam itu adalah tingkatan bencana alam yang ditetapkan pada suatu daerah rawan bencana. Biasanya tingkatan ini tuh berlaku untuk bencana banjir dan gunung berapi. Nah, kita di Banjarmasin kan sering ada banjir walaupun banjir rob ya. Tapi kita harus tetap tahu, teman Pro 2, status-status bencana mulai dari gunung api dan juga dari bencana alam banjir ya. Jadi aku bakal kasih tahu, teman Pro 2, setelah yang satu ini. So, jangan kemana-mana, Kevin Riz 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Kondisi tubuh yang baik dalam menghadapi musim hujan merupakan kunci terjaganya kesehatan dan terhindar dari penyakit berbasis lingkungan pada musim hujan. Penyakit berbasis lingkungan adalah fenomena

0: berdarah dengue, penyakit kulit, diare, dan leptospirosis yang disebabkan oleh banjir akibat terkontaminasi kandungan leptospira pada urin tikus, anjing, dan juga kucing. Dengan mempersiapkan dan mencegah beberapa penyakit tadi, diharapkan kondisi tubuh akan tetap baik selama menjalani aktivitas di tengah musim hujan. Tetap konsumsi gizi dan vitamin seimbang, serta menerapkan protokol kesehatan.
1: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

mencermasin teman terbaik kamu, teman pro 2. Ini yang pertama nih ya, kita harus tahu dari level status gunung api dulu. Jadi di Indonesia tuh ada 4 tingkat status gunung api ya. Yang pertama tuh dari level 1. Level 1 ini yang aktif normal. Jadi kalau level 1 ini tuh berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, nggak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Kalau gunung berapi berstatus level 1 normal, berarti tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik ya. Terus ada level 2. Jadi level 2 itu, kalau yang tadi itu level 1 kan aktif normal, kalau level 2 ini adalah waspada. Waspada ini adalah status gunung berapi level 2 yang menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai menunjukkan kejadian vulkanik ya. Jadi mulai muncul gitu. Di status waspada ini itu mulai terlihat nih perubahan visual di sekitar kawahnya, kayak gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Tapi di level 2 ini diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu yang tertentu.

0: keselamatan adalah yang utama untuk menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Ada beberapa tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi extrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun, menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sebagai langkah awal untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana, kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana.
1: Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tujuan dari mitigasi bencana adalah yang pertama, meminimalisir resiko bencana. Yang kedua, sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan seluruh lapisan masyarakat. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, baik daerah maupun pusat, terkait edukasi pentingnya mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi resiko bencana.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya masih ngomongin level status gunung api ya, ditanggap bencana ini yang ketiga tuh adalah level 3, yaitu siaga. Nah, level 3 siaga ini berarti ada peringkatan seismik ya, yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya. Dan juga terlihat jelas gitu perubahannya, baik secara visual maupun perubahan aktivitas dari kawah. Kalau misalnya peningkatan aktivitas gunung api ini terus berlanjut, kemungkinan akan erupsi besar ya terjadi dalam kurun 2 pekan. Kalau di level 2 tadi kan belum terjadi erupsi kan dalam waktu tertentu. Nah, kalau level 3 ini dalam kurun 2 pekan. Lalu yang terakhir yang paling tinggi itu adalah level 4. Level 4 ini adalah level awas ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Nah, status awas ini itu biasanya merujuk pada letusan utama yang kemudian dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti dengan semburan abu dan juga uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar ya Tahun Prado. Dan kemungkinan erupsi besarnya itu akan berlangsung dalam kurun 24 jam. Jadi di level 4 tuh kayak udah deket banget, udah darurat banget gitu. Dan biasanya sih kalau udah di level 3 itu biasanya itu sudah disuruh untuk mengungsi, mungkin ya sudah disuruh untuk mengungsi dan menjauh dari sekitar area gunung berapinya atau Prado. Tapi jadi kalau misalnya udah level 4 tuh udah paling parah banget, berarti udah terjadi gitu erupsinya.

Persiapan menghadapi cuaca ekstrim penting bagi kita untuk bisa memperkuat kondisi imun dalam tubuh agar dapat terhindar dari berbagai penyakit penyerta musim hujan seperti DBD, flu, hingga diare yang dapat mengganggu aktivitas harian. Selain memberikan perlindungan terhadap tubuh, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Di antaranya, makanan dan minuman, obat-obatan pribadi dan P3K, pakaian ganti dan perlengkapan mandi untuk menghindari penggunaan secara bersamaan saat berada di lokasi pengungsian, surat-surat penting, dan masker cadangan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Serta segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh masyarakat yang sedang mengungsi agar terhindar dari berbagai resiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut adalah beberapa langkah teknis yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya, membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan desinfektan. 2. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh, meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. 3. Memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Dan yang 5. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Dengan mengetahui beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir, diharapkan mampu melindungi masyarakat agar bisa tetap sehat dan kembali beraktivitas secara normal pasca banjir melanda.

Roda Banjarmasin teman terbaik kamu. Kalau tadi level tanggap bencana untuk gunung berapi, sekarang tuh tingkatan status untuk bencana banjir ya tahun pra 2 sama. Ada 4 juga, cuman enggak pakai yang kayak istilah awas siaga dan gitu-gitu. Kalau di banjir tuh cuman ada siaga 4 nih yang pertama. Siaga 4 itu adalah peningkatan debit air secara mencolok ya. Ini tuh biasanya kalau di siaga 4 ini, perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air itu dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Terus ada juga siaga 3. Siaga 3 ini adalah hujan yang menyebabkan genangan air tapi kondisinya tuh belum kritis gitu dan belum membahayakan. Terus masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadi banjir. Penanganan diserahkan pada suku dinas pembinaan mental dan kesejahteraan sosial atau Bintal Kesos di wilayah setempat. Jadi ini tuh siaga 3 dan siaga 4 ini kalau misalnya siaga 4 tuh masih yang mungkin kalau banjirop tuh siaga 4 ya masuknya ya. Entah siaga 4 atau siaga 3 gitu. Cuman masih yang dalam batas kita tetap harus waspada tapi belum potensial yang gimana-gimana banget gitu teman-teman Pro 2. Nanti aku bacain lagi setelah yang satu ini untuk tingkatan 2 lainnya. So jangan kemana-mana.

0: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Selamat pagi teman-teman.

Prodi Banjarmasin teman terbaik kamu. Dua lagi ya, terakhir ya. Level bencana alam untuk banjir adalah siaga 2. Siaga 2 ini adalah urutan siaga banjir yang menandakan wilayah genangan air itu mulai meluas. Nah, biasa kalau udah level ini, penanggung jawab di kondisi ini itu adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Nah, terus yang terakhir, siaga 1. Siaga 1 ini adalah kondisi di mana sudah ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air enggak juga surut dan kondisi menjadi kritis gitu biasanya. Kayak tahun 2020 berapa yang kita banjir itu, 2021 ya? Ya enggak sih teman produk, itu siaga 1 harusnya. Karena sampai berapa lama itu ya banjir itu tergenang lama banget. Nah, penanggung jawabnya kalau udah siaga 1 itu adalah gubernur, gubernur selaku pimpinan provinsi. Gitu. Jadi memang sudah kan orang nomor 1 di provinsi nih untuk penanggung jawabnya gitu. Nah, itu dia tadi teman produk ya untuk level status bencana alam yang memang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Semoga teman produk jadi tahu ya kalau mungkin nanti ada bencana gitu. Kita bukan berdoa ya teman produk, tapi kita tuh harus memitigasi, kita harus mengenali gitu kan jenis-jenisnya dan segala macam. Walaupun di Banjarmasin sendiri tidak ada Gunung Merapi, cuman kan ada banjir ya yang sangat-sangat potensial. Kita aja sering kena banjir rob dan segala macem gitu ya teman Pro 2. Dan itu dia tadi hari ini ya di T-Zone Trending and Topic Zone. Mutia harus pamit teman Pro 2. Habis ini dilanjutin barengan sama Linda ya harusnya ya di suara ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin teman terbaik kamu. Mutia pamit ya. Have a good day semuanya. Bye-bye.

0: Saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk kabar yang Tanjung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong bergerak cepat menangani gangguan jaringan internet di Kampung Tuu, Desa Solon, Kecamatan Jaro. Gangguan tersebut disebabkan oleh kabel internet yang putus sehingga akses wifi gratis dari pemerintah daerah sempat tidak bisa diakses oleh masyarakat. Dinas Kominfo Tabalong melakukan perbaikan jaringan internet gratis untuk warga Kampung Tuu, Desa Solon, Kecamatan Jaro. Perbaikan dilakukan setelah menerima keluhan masyarakat melalui media sosial terkait tidak berfungsinya akses internet gratis di wilayah tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin kembali diingatkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pesan tersebut disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli saat bertindak sebagai pembina dalam apel rutin yang digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin Rabu pagi 3 Juni 2026. Di hadapan peserta apel, Ahmad Zazuli menegaskan bahwa media sosial saat ini bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tapi juga dapat membentuk citra pribadi maupun institusi tempat seseorang bekerja.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya menjadi informasi terakhir. Harga beras Banjar di pasaran Banjarmasin saat ini tengah mengalami lonjakan yang signifikan. Kelangkaan stok hingga mahalnya benih padi menjadi pemicu utama di balik kenaikan harga tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, di pasar Sentra Antasari kenaikan harga beras Banjar rata-rata berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per karung. Salah seorang pegawai toko bahan pokok, Alfian, menyebut lonjakan harga ini didominasi oleh beras Banjar jenis usang. Sejumlah jenis beras Banjar yang mengalami kenaikan harga diantaranya adalah Siam Arjuna, Unus Madu, dan Mayang. Di tingkat eceran, ketiga jenis beras tersebut paling murah dibanderol dengan harga Rp15.000 hingga Rp19.000 per liter. Dan demikian Info Pro 2.

0: masih bersama Pro 2.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: ever buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini. Favoritmu diputar.
2: Request time, Tim Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Apa kabarnya nih siang ini? Aduh, lama banget deh gak pernah nyapa kamu lagi di siang-siang kayak gini. Kali ini di hari Rabunya, aku pengen nyapa kamu di acara Request Time. So, teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya boleh langsung di WhatsApp ya di 0811 511 420, atau direct message ke Instagram di @RRI_Pro2Banjarmasin, @RRI_Pro2_Banjarmasin. Oke, silakan teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya Indonesia, internasional, boleh banget ya. So, sambil nunggu kamu request, aku juga bakal puterin dulu nih lagu yang mungkin lagi rame banget juga nih teman Pro 2 ya. Ya, belum ada nih sepertinya ya. Oke deh, kita puterin dulu lagunya Baby Monster lewat lagunya yang berjudul Cium.

0: dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request, Request Time.

Radio Anjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, nih sekarang waktunya kita baca-bacain yang udah request di WhatsApp ya pada pagi hari ini teman Pro 2. Ada siapa aja nih? Oke, ada Zulia ya yang selamat pagi Pro 2 Hitlist, request Angie Carvalho. Oke, boleh banget nih request lagunya Angie ya. Yang judulnya adalah Remok ya teman Pro 2 ya. Next ada dari Ideal Sutra di klien A, boleh request lagunya Ivan Seventeen.

Produser Ready Manjer Wangsin, teman terbaik kamu. Silakan yang mau request lagu favoritnya boleh juga nih ya di 08115110420. Kali ini darinya siapa nih namanya nih? 08785627 sekian sekian sekian. Darinya Putri di Banjarmasin. Halo, selamat siang Kalinda. Halo, selamat siang. Request lagu darinya Mario J. Clau yang judulnya Semata Karenamu 2. Oke, boleh banget nih. Lagu Mario J. Clau ya, Semata Karenamu 2, mana ya? Lama banget nih gak denger lagu yang satu ini sih teman pro 2 ya. Oke, lanjut lagi nih darinya 08562813 sekian sekian sekian sekian. Darinya Maria yang request lagu darinya Sabrina Leonor yang judulnya Pendampingmu. Oke, boleh kita puterin dulu. Ada Mario J. Clau, Semata Karenamu 2.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut nih teman produer, sudah ada yang request lagi dari WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga Kak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau request lagu Tata Janeta Korbanmu katanya. Tapi sebelum itu kita puterin juga nih yang lebih dulu tadi requestnya teman pro 2 ya. Darinya 087729 31 sekian sekian sekian. Darinya Ina di Banjarmasin mau request lagu darinya Astrid Terpukau.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Radio Manager Mastin, teman terbaik kamu. Oke, setelah ini nanti bisa gabung via TikTok ya teman Pro 2 ya. So, keep stay tune terus di Radio Manager Mastin, tentunya hanya di segmen Request Time.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, silakan teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya boleh banget request via TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya teman Pro 2 ya. Boleh banget nih requestnya, langsung komen aja di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan sambil nunggu kamu request teman Pro 2, kita dengerin dulu nih lagu yang ya bikin semangat lah ya pastinya. Semoga, semoga banget nih ya teman Pro 2 ya. Kita puterin requestan lagu Perunggu tadi yang sempat belum sempat kebaca ya waktu di WhatsApp. Satu deh teman Pro 2 enggak apa-apa ya. Ini darinya Sinta di Banjarbaru yang request lagunya Perunggu, Pikirannya Matang. Gua beda.

aduh gimana ya biar tetap semangat temenin kamu nih teman pro 2. Oh iya nih udah request sama Bi ya, lagunya Maisa Hira Merindu Lagi teman pro 2. Buruan deh yang mau request nih, masih banyak banget waktu, mumpung masih banyak loh ya, sebelum nanti banyak yang request udah full aja tuh playlist gitu. Silakan yang mau request langsung aja teman pro 2 ya di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Widih, keren banget Bia lagi sekali request langsung. One Direction, Strong Kalinda. Kayak motivasi buat siang ini juga buat aku gitu ya. Tapi sebelum itu, ini sudah ada yang request tadi lagu dari Nyabada Kuda Burgundi, yang request lagunya Adrian Khalib 2001 kali ya. Sama Kuning tadi yang request lagunya Isyana Tetap Dalam Jiwa. Aduh, galau banget.

0: aja. Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request, Request Time.

Proyek 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Proyek 2, silakan mau request lagi, tunggu apa lagi di siang ini bareng sama Linda di segmen Request Time ya. Langsung komen aja di TikToknya RRI Proyek 2 Banjarmasin, kita bacain dari yang paling atas banget ya teman Proyek 2 ya. Takkan terulang requestan siapa tadi? Requestan darinya abis ini tadi siapa sih, abis barakuda bergundi ya yang request ya, benar nggak sih yang request lagu takkan terulang bareng sama bukan dudi dam yang request lagu takkan terulang ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya, lanjut requestan via What Makes You Beautiful.

Aduh, so beautiful itu ya lagu yang satu ini teman Proyo 2. Oke deh, kita lanjutin lagi yang udah request. Aduh maaf ya, anginnya agak kenceng nih ya. Suaranya blubub. Oke, kita lanjut lagi teman Proyo 2 yang udah request. Ada requestan dari aku PNRM ya tadi yang request lagu dari Nabila Takiyah Cegil teman Proyo 2 ya. Sama ada Suyati tadi yang request lagu darinya Chance yang judulnya LDR. So buat teman Proyo 2 yang mau request, gak apa lagi, boleh banget request lagi di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Oke, Pro 2, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke requestan yang udah masuk ya. Ada request lagu darinya Selena and Selena Grace ya, yang judulnya Sumpah Mati ya, teman Pro 2 ya. Ini request sama siapa tadi ya? Bentar deh, aku cek dulu ya. Teman Pro 2, terus juga ada yang tadi yang request lagu Back Burner ya, teman Pro 2 ya. Oke, kita puterin dulu nih teman Pro 2. Hebron, oke, thank you banget Pia. Kita puterin langsung aja Sumpah Mati sama Back Burner. Bener-bener Pia ngebantu banget nih pagi jelang siang ini teman Pro 2 ya, yang udah request-request di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin.

Oke, teman-teman Broadway, thank you banget buat yang udah request di siang hari ini ya. Yang belum diputerin bisa dengerin di RRI Digital atau juga di streaming rri.co.id dan juga 95,2 FM ya. Ada Rahma Arsya yang request lagu Pice Kota Pada Satu Cinta. Terus juga ada Bubble yang request lagunya Menchal, Sabrina Carpenter. Dan ada juga yang terakhir tadi, Salwa yang request lagunya Baby Monster lewat lagunya Forever. So thank you teman-teman Broadway, keep stay tune terus di Broadway RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
6: Request.
7: Pro 2 FM.
8: Oh boy.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Luka batin, seperti luka fisik, membutuhkan perawatan khusus. Dalam buku Merawat Luka Batin, Dr. Jamie Ardian mengajak kita untuk memahami bahwa luka batin bukan sekadar perasaan sedih yang sementara, melainkan bisa berdampak signifikan pada kesehatan mental kita. Buku ini menyajikan panduan praktis untuk mengenali, memahami, dan menyembuhkan luka batin yang sering kita alami. Salah satu poin penting yang dibahas adalah bahwa luka batin seringkali berasal dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Pengalaman tersebut dapat meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam, sehingga sulit bagi kita untuk move on dan menjalani hidup dengan bahagia. Dr. Jamie Ardian menjelaskan bagaimana pikiran negatif yang berulang-ulang dapat memperparah kondisi ini. Buku ini juga menyoroti pentingnya penerimaan diri sebagai langkah awal dalam proses penyembuhan. Kita diajak untuk menerima segala kekurangan dan ketakutan yang ada dalam diri tanpa menghakimi. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat membangun rasa percaya diri yang lebih kuat dan lebih mudah mengatasi tantangan hidup. Selain itu, dokter, Jamie Ardian juga memberikan tips-tips praktis untuk mengelola emosi negatif, seperti rasa marah, sedih, dan kecewa. Teknik-teknik seperti meditasi, yoga, dan journaling dapat membantu kita untuk lebih tenang dan fokus pada solusi. Salah satu bab yang menarik adalah tentang pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan pasangan dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mencari bantuan profesional jika luka batin yang kita alami sudah terlalu dalam. Terapis atau psikolog dapat memberikan panduan yang lebih spesifik dan membantu kita menggali akar permasalahan. Secara keseluruhan, Merawat Luka Batin adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang luka batin, tetapi juga memberikan harapan dan motivasi untuk sembuh. Dengan menerapkan tips-tips yang diberikan dalam buku ini, kita dapat mulai membangun kehidupan yang lebih bahagia dan sehat. Demikian esensi buku Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Tapi tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi, konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpen lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu gak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan 1 lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian, tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

0: seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: masih bersama Pro 2.
1: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
2: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
1: Di medsos sih.
2: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
1: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
2: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
1: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
2: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
3: Santai Siang

Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

0: Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kamu masih bersama Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

0: kedua, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produser Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu, dan salam olahraga. Di siang hari ini bareng sama-sama Linda, teman Pro 2 di Pro 2 Sport. Informasi olahraga akan kami sampaikan dari lintasan balap bahkan ke lapangan hijau. Yang mana ada Iker Lekwaino yang gantikan Alex Marquez di MotoGP Hungaria 2026. Cedera William Saliba terancam absen di Piala Dunia 2026. Ada Aljazair yang bidik penampilan kompetitif di Piala Dunia 2026. Bagaimana informasi lengkapnya? Setia terus tentunya hanya di Pro 2 Sport, Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Automatic.
1: Radio Ready Wanger Masin, teman terbaik kamu. Kita awali dari lintasan balap, teman Radio. Pembalap World Superbike Iker Leiswano yang akan kembali ke MotoGP untuk kebalapan seri Hungaria akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol itu ditunjuk oleh Gresini Racing sebagai pengganti Alex Marquez yang masih mengalami cedera. Sebelumnya Marquez mengalami kecelakaan parah saat tampil di GP Catalan pada Mei yang lalu ya. Insiden ini terpaksa membuat absen di MotoGP Mugello dan kini harus kembali melewatkan balapan di Balaton Park. Gresini Racing yang secara resmi mengumumkan kabar penunjukan ini melalui akun resminya dan pengumuman tersebut diunggah pada hari Selasa 2 Juni 2026.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Frans Dia Putros yang resmi masuk dalam skuad timnas Irak untuk putaran final Piala Dunia 2026. Dan pemanggilan tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi pemain yang baru saja membantu Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025-2026. Kesempatan tampil di Piala Dunia menjadi momen penting dalam karir Putros. Pemain berdarah Irak Denmark ini tampil konsisten sepanjang musim bersama Persib dan menjadi salah satu sosok yang penting keberhasilan Maung Bandung.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: dari lapangan hijau tentunya ya, back tim nasional Prancis sekaligus pemain Arsenal William Saliba yang dilaporkan berpotensi menepi selama beberapa pekan akibat cedera yang dialaminya. Kondisi yang membuat Saliba terancam absen pada ajang Piala Dunia 2026 apabila proses pemulihannya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Federasi Sepak Bola Prancis disebut terus memantau perkembangan kondisi pemain berusia 25 tahun itu secara intensif. Kabar ini dilansir dari laporan jurnalis sepak bola Santi Auna, pelatih tim nasional Prancis yang menilai Saliba memiliki kualitas besar sebagai bek tengah. Namun, sang pemain masih perlu meningkatkan konsistensi penampilannya bersama Les Blues.
1: Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai

0: up. I don't wanna give up.
1: Ready Banjar Masin, teman terbaik kamu. Tim Nasional Aljazair yang bertekad tampil kompetitif pada Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Aljazair kembali tampil di Piala Dunia setelah lebih dari satu dekade absen. Terakhir kali mereka berlaga di turnamen tersebut pada edisi 2014. Dan pelatih Aljazair ya, Vladimir Petkovic, yang menegaskan keberhasilan lolos ke putaran final merupakan pencapaian penting. Namun, timnya tidak ingin hanya menjadi pelengkap di ajang 4 tahunan tersebut. Dan perpaduan pemain senior dan talenta muda menjadi kekuatan utama tim berjuluk The Desert Boxes tersebut. Dan pemain berpengalaman seperti Riyad Nabil akan memiliki peran penting dalam membimbing generasi terbaru.

Itulah tadi sederet informasi dari dunia olahraga siang hari ini bersama dengan Linda. Tetap setia terus di Pro Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan salam olahraga.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki, teman Produer di Produer Entertain bareng sama Linda masih dalam suara ya. Su yang anak remaja, asik. Oke, teman Produer, kita ngomongin soal entertainment ya, teman Produer ya. Yang mana kabar terbaru nih dari aktor sekaligus komedian Indro Warkop yang mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabat yang telah tiada ke dalam lagu Dan Aku Rindu. Dan lagu ini menjadi soundtrack film Warkop DKI, Viralin Dong. Nah, jadi menurut siaran pers, pembuat film yang diterima di Jakarta pada Selasa kemarin, lagu ini diciptakan oleh Indro bersama Darmawan dan Nurul Huda serta diaransemen oleh Orkes Nunung CS ya. Indro mengatakan bahwa lagu Dan Aku Rindu lahir dari perasaan yang sudah lama dia simpan. Lagu ini menjadi tempat dia mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya dalam grup Warkop DKI yang telah tiada, yaitu Dono, Kasino, Nanu, dan juga Rudy Badil.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Nah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
3: Indonesia.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini ada kabar terbaru, teman Pro 2, Pesta Timuran Jaksel yang kabarnya resmi membuka penjualan tiket General Sales dengan menghadirkan berbagai pertunjukan musik timur yang semakin diminati generasi muda. Dan acara tahun ini dirancang menghadirkan pengalaman emosional yang hangat dan dekat dengan penonton banget nih. Tiga special show utama yaitu Dendang Minang Timur, Timur Jazz Rock, dan Suara Timur yang menawarkan konsep musikal berbeda dengan deretan musisi ternama.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Pro2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro2 ya, kita bicara soal kreator serial Euphoria, Sam Levinson, yang memastikan bahwa tayangan televisi resmi berakhir setelah 7 tahun 3 musim dan 26 episode. Levinson mengumumkan hal tersebut dalam podcast Music in New York Times, dan Zendaya yang juga sebelumnya menyatakan dalam wawancara bahwa ia percaya serial ini akan berakhir setelah musim ketiga. Euphoria akhirnya resmi tamat ya setelah 3 season.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit. Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Yasin, teman terbaik kamu. Backrooms ya, berhasil mencatatkan debut terbesar dalam sejarah untuk film horor orisinal. Film horor psikologis ini berhasil melampaui seluruh ekspektasi box office dengan meraup 81 juta US dollar di pasar domestik serta 118 juta US dollar secara global di akhir pekan perdananya. Pendapatan debut fantastis ini sangat menguntungkan rumah produksi yang menggarap Backrooms dengan anggaran sekitar 10 juta US dollar.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Thank you banget teman Pro 2 ya, buat kami udah stay tune sampai dengan ini siang bareng sama Linda ya. Dan setelah ini nantinya bakal ditemani sama siapa? Makanya dengerin terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Iya, Prado FM, teman terbaik kamu, Tom Prado 2. Dan sekarang bareng Edo di Wush ya. Waktunya obrolan sore hari, Tom Prado 2. Waktu ngobrol sore hari di edisi kali ini. Untuk menemani kamu ya, Rabu 3 Juni 2026. Kita bakal update beberapa info lokal terbaru. Pastinya Tom Prado menyapa kamu untuk edisi sore hari ini. Dan jangan lupa juga nanti jam 4 sore bakal kedatangan teman-teman mahasiswa dari ULM, dan juga di jam 5-nya pasti bakal ada request time. So keep tuning terus di Prado FM, teman terbaik kamu. I think I'd have a heart attack.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Eh kamu,
2: iya kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Rin, bisa minta tolong gak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan gak?
4: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
3: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado ya. Makasih barangnya tadi Wush untuk edisi sore hari ini. Siang menjelang sore sih sebenarnya teman-teman, tapi udah lumayan agak mendung juga ya untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Aku kasih kabar lokal dulu, info terbaru teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang kabarnya meningkatkan kewaspadaan nih sama hantavirus. Istilah virus baru yang satu ini masih beredar ya teman-teman Prado, dan belum ditemukan kasusnya di Kota Banjarmasin. Hal ini disampaikan dalam program kantongan informasi mitigasi bencana di RI Pro 1 Banjarmasin, yang mana PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admisus Silas Tuti MM, menjelaskan hantavirus ini sebagai penyakit lama yang kembali jadi perhatian. Kewaspadaan diperlukan juga karena penyakit ini bisa menyebabkan kematian apabila terlambat untuk dideteksi. Menurut Dwi Admi, hantavirus sebagai penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, hewan penular utamanya adalah tikus yang telah terinfeksi virus. Penularan bisa terjadi melalui kontak langsung dengan air liur, urin, atau kotoran tikus ya teman Prado. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih belum kenal sama virus yang satu ini. Nah, penularannya juga ternyata bisa terjadi saat partikel kotoran atau urin yang mengering itu terhirup melalui pernapasan ya teman-teman. Gejala awal hantavirus ini meliputi demam tinggi, pusing, nyeri tubuh, lemas, dan berkurangnya nafsu makan. Kalau menyerang paru-paru, bahkan penderita dapat mengalami batuk serta sesak nafas. Apabila menyerang ginjal, penderita dapat mengalami mual, muntah, serta ikterus yang ditandai perubahan warna kulit menjadi kekuningan. Karena itu, masyarakat diminta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala-gejala yang udah aku sebutin tadi ya teman-teman Prado. Dan Dinkes sendiri sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin. Surat ini juga berisi peningkatan kewaspadaan, deteksi dini, dan pelaporan kasus yang punya gejala yang mengarah tadi ya ke hantavirus. Tapi untungnya kita masih bersyukur ya teman-teman Prado, belum ditemukan nih kasus hantavirus di Kota Banjarmasin. Semoga gak akan pernah ada deh ya harapannya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Acep.
2: Yah, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Good feet. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
4: Iya.
3: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
4: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
3: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
5: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Di Prada FM, teman-teman pegang utama Prada 2 masih bareng Edo dengan info lokal terbaru ya teman-teman. Salah satunya adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tingkat Kota Banjarmasin yang secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama di Borneo Indoor Futsal kemarin Selasa. Dan ajang ini juga mempertandingkan atlet pelajar dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Dan disampaikan nih kegiatan O2SN ini tingkat Kota Banjarmasin sebagai rangkaian lomba yang sebelumnya memang telah digelar di tingkat kecamatan sekota Banjarmasin. Ajang ini juga selaras nih sama program prioritas pemerintah kota untuk mencetak generasi muda yang unggul dan juga berdaya saing ya. Sekaligus untuk menyeleksi atlet-atlet dari setiap cabang olahraga yang memang punya potensi bagus nih buat mewakili kota di tingkat provinsi. Dan juga beliau mengajak kepada para atlet untuk bisa menunjukkan kemampuan dan bakat secara maksimal agar jadi bahan pertimbangan untuk bisa terpilih jadi wakil kontingen Kota Banjarmasin. Dan juga ditegaskan bahwa kegiatan kompetisi ini gak cuma sebagai ajang kompetisi untuk mencari gelar juara, tapi juga harapannya kegiatan ini tuh jadi wadah positif para pelajar buat bisa meningkatkan prestasi dari bidang non-akademik. Sementara itu koordinator lomba sendiri Rida Riswandi menyebutkan untuk tingkat sekolah dasar atau SD, tiap kontingen kecamatan mengirimkan sebanyak 30 atlet untuk 5 cabang olahraga. Dan dari tiap cabang olahraga nantinya akan diseleksi itu untuk mewakili ke tingkat provinsi ya. Untuk ajang O2SN sendiri, tingkat sekolah dasar akan dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 2 kemarin sampai hari ini. Dan cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi atletik, pencak silat, renang, dan juga bulu tangkis. Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah pertama akan berlangsung selama 3 hari dari kemarin sampai besok 4 Juni ya, dengan mempertandingkan 5 cabang olahraga, atletik, pencak silat, renang, bulu tangkis, dan juga cabang olahraga baru, panjat tebing.

mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Kalau Must Code Heaven solo version ya, biasanya sama Leodra tuh. Anyway, teman-teman radio masih berangkat untuk update beberapa info lokal terbaru. Salah satunya seputar perkiraan cuaca akhir-akhir ini ya, di awal Juni 2026. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa seluruh wilayah Kalimantan Selatan hingga awal Juni 2026 ini masih berada dalam periode musim hujan. Memasuki bulan Juni, kondisi cuaca diperkirakan memasuki masa peralihan atau transisi dari musim hujan menuju musim kemarau. BMKG Kalsel juga menjelaskan masa pancaroba umumnya ditandai dengan munculnya hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang dalam durasi singkat, serta terjadi secara sporadis ya di jumlah wilayah. Dan juga kabarnya berdasarkan perkiraan cuaca 10 harian periode 1 sampai 10 Juni 2026 di tanggal 3 Juni ini ada potensi hujan dengan intensitas sedang di beberapa daerah, which is hari ini ya. Yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tanah Bumbu. Sementara itu juga untuk periode 4 hingga 6 Juni 2026 itu tidak terdeteksi adanya potensi hujan lebat di wilayah Kalimantan Selatan. Tapi di sekitaran 9 Juni hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Banjar. BMKG juga menyampaikan bahwa pada dasarian 1 Juni 2026 atau periode 1 sampai 10 Juni ini tidak terdapat peringatan dini curah hujan tinggi dengan kategori waspada, siaga, maupun awas ya. Demikian juga untuk peringatan dini kekeringan meteorologis, seluruh wilayah Kalimantan Selatan masih berada pada kategori aman dan belum menunjukkan potensi kekeringan. Walaupun demikian, teman-teman peradua, masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara tiba-tiba selama masa peralihan musim. Dan kondisi ini juga dapat memicu genangan, pohon tumbang, maupun gangguan aktivitas transportasi dan juga kegiatan masyarakat lainnya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dan juga untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai perkiraan cuaca harian, peringatan dini serta update terkini kondisi cuaca dapat mengakses Instagram @cuacakalsel, website resmi statement Syamsuddin Nur Banjarmasin, statement syamsuddinnur.bmkg.go.id. Dengan memahami informasi cuaca dan iklim secara berkala, teman-teman peradua, diharapkan kita bisa ngelakuin langkah antisipasi ini dan juga mitigasi ya untuk meminimalkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan kondisi cuaca khususnya di awal Juni 2026.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: Intermezzo.
2: Dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
1: Intermezzo.
2: Foto doang sejam. Makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Brother FM untuk memperbaiki teman-teman Brother. Itu dia untuk info-info lokal terbaru yang update teman-teman ya. Masih bareng Edo di Sore Ceria di Woosh untuk edisi sore hari ini. Setelah ini kita bakal ngobrol seru-seruan bareng sama mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Brother FM, teman terbaik kamu.

0: and her talking.
1: Ah, seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Di Berada FM, teman-teman baik teman-teman Pro 2. Sekarang saatnya info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa seluruh wilayah Kalimantan Selatan hingga awal Juni 2026 masih berada dalam periode musim hujan. Memasuki bulan Juni, kondisi cuaca diperkirakan memasuki masa peralihan atau transisi dari musim hujan menuju musim kemarau.
1: Pro 2.
0: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi warga yang mengurus berbagai keperluan administrasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, Ariani, menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama seluruh aparatur yang bertugas di lingkungan MPP.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Peristiwa kebakaran hebat yang melanda kawasan Jalan Esparman Gang Kalimantan 1 Banjarmasin Barat pada Rabu 3 Juni 2026 turut berdampak serius pada fasilitas pendidikan. Belasan ruang kelas di Kompleks Perguruan Muhammadiyah 1 hangus terbakar dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 5 dini hari waktu Indonesia Tengah tersebut. Dalam musibah ini setidaknya tercatat 18 bangunan ruang kelas milik MTS Muhammadiyah 1 dan MA Muhammadiyah 1 ikut terdampak. Kepala Sekolah MA Muhammadiyah 1 Fatmawati mengatakan selain bangunan ruang kelas, ruang laboratorium komputer milik sekolah juga habis dilahap api. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus!
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
4: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
3: 100 meter lagi, putar kanan.
4: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
3: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
4: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
1: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
5: Malu bertanya, sesat di jalan.

0: Di Brother FM, teman-teman baik, teman-teman berdua. Dan masih bareng ada di Wush, waktu ngobrol sore hari, teman-teman. Setelah tadi kita update beberapa info lokal terbaru, sekarang aku udah kedatangan teman-teman dari BEM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Halo, selamat sore semuanya.
1: Halo, selamat sore, Bang.
0: Aku tadi ada bilang gak kita live streaming di YouTube?
1: Gak
0: belum,
1: ya?
0: Belum ya. Nah, kita live streaming di YouTube. Silakan teman-temannya Fatmi, Rafli, dan juga Halim yang pengen lihat muka-muka BEM yang sedang nongkrong di Prodi 2 Banjarmasin ya sore hari ini, teman-teman. Kita bakal ngobrolin seputar Bakti Asa. Ini adalah program dana bantuan, bisa dibilang ya, dari teman-teman BEM Universitas Lambung Mangkurat kepada mahasiswa dan mahasiswi yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di universitas. Dan juga sebelum itu mungkin kita kenalan dulu nih sama masing-masing personil ya yang udah datang di sore hari ini. Bebas dari siapapun, nama, jabatan di BEM, dan juga posisi di acara Bakti Asa kali ini. Silakan.
2: Oke, teman-teman, kenalin, nama aku Abdul Halim Obude Paware. Aku di BEM sendiri diamanai sebagai Kepala Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Lalu untuk posisiku sekarang di acara ini, aku diamanai sebagai steering komite.
0: Oke. Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa.
2: Betul.
0: Tadi ada singkatannya ya?
2: Ada. Singkatannya itu ADKESMA.
0: ADKESMA.
2: Betul.
0: Oke. Lanjut, silakan.
3: Oke, baik, perkenalkan, nama aku Ahmad Rafli Ansori. Aku di BEM OLM tahun ini sebagai staf Departemen ADKESMA dan di program kerja Bakti Asa itu sebagai ketua pelaksana.
0: Bagi ketua pelaksana Bakti Asa ya.
3: Betul.
0: Oke, okay, lanjut terakhir.
4: Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Fatmia Nanda. Jabatan di BEM ULM tahun ini sebagai staf ADKESMA juga dan di Bakti Asa sebagai koordinator acara.
0: Oke, okay, udah kenal teman-teman ya. Ada Halim, ada Rafli, ada Fatmi. Ini bisa dibilang nih yang datang ke Produa emang tim-tim intinya dari Bakti Asa ya, teman-teman ya.
2: Betul.
0: Dan juga kalau masalah departemen nih, dari BEM ULM ada berapa departemen sih untuk BEM sendiri?
2: Untuk departemen itu berapa ya?
0: Kita punya banyak departemen
2: punya
0: kayaknya.
2: Punya banyak, di karena BEM, ya? Dari kami ada 5 bidang. Yang pertama ada hubungan relasi.
0: Waduh, di bawah departemen ada bidang juga?
2: Iya, di atas dari departemen itu ada bidang. Okay. Jadi di BEM ULM itu ada 5 bidang. Mm-hmm. Yang pertama itu ada hubungan relasi. Di bawahnya itu ada 2 departemen. Mm-hmm. Terus kemasyarakatan ada 2 departemen juga di bawahnya. Mm-hmm. Terus kemahasiswaan ada 3 departemen. Mm-hmm. Pergerakan ada 2 departemen. Lalu yang terakhir itu pengembangan ada 3 atau 4 ya?
3: Betul.
2: 3 atau 4 departemen.
0: Dari 5 bidang dicabangi oleh departemen di bawahnya ya.
2: Betul.
0: Kalian termasuk di bidang
2: Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa atau ADKESMA.
0: Kalau departemen tuh tadi itu.
2: Betul.
0: Kalau bidangnya?
2: Kami masuk ke bidang kemahasiswaan.
0: Kemahasiswaan. Betul. Berarti yang berhubungan dengan mahasiswa, teman-teman. Oke. Okay. Kalau sebanyak itu berarti anggotanya sekarang udah mencapai berapa orang?
2: Kira-kira? Kurang lebih ada 160-an dari total. Dan juga ditambah lagi dengan program kerja dari bidang pengembangan, kurang lebih ada 100 yang mahasiswa semester 2. Jadi kalau di total itu satu kabinet ada 260 bersama anggota eksekutif muda yang di bawah pengembangan tadi.
0: Oke, itu lebih banyak dari satu angkatan, teman-teman ya?
2: Betul, luar biasa.
0: 200-an anggotanya nih. Oke. Ini kan kita ngobrolin Bakti Asa ya. Sebenarnya kalau ngobrolin program seperti ini di universitas-universitas lain, mungkin selain di Banjarmasin dan juga di Indonesia sendiri, sebenarnya banyak nggak sih program-program dari BEM yang memfasilitasi mahasiswa layaknya Bakti Asa ini?
2: Kalau universitas di Kalimantan sendiri kita kurang tahu ya. Hmm. Tapi kalau dengar storytellingnya, ini program kerja yang lahir dari tahun 2025, yaitu gagasan dari Bang Adi Jayadi selaku Ketua BEM ULM 2025 kemarin.
0: Okay.
2: Dia terinspirasi dari program kerja di yang ada di Universitas di Jawa.
0: Hmm.
2: Nama pun sama. Jadi okay, dia terinspirasi karena melihat kondisi mahasiswa yang kurang mampu terus ditolak KIP, makanya hadirlah program ini.
0: Oke, berarti emang ada cerita penolakannya juga di situ ya, teman-teman ya. Dan namanya pun juga Bakti Asa.
2: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru kenal juga sama BEM ULM atau sekarang masih mengenyam pendidikan di ULM Banjarmasin, ini harusnya teman-teman udah ada sosialisasi kah atau harusnya udah pada tahu nih ada program yang satu ini?
2: Untuk sekarang kita masih coming soon ya, dalam artian kita masih ada penyebaran informasi. Kami pasifkan dulu agar teman-teman keluarga mahasiswa di Universitas Lamongan Kuret itu tahu dengan program ini. Untuk sosialisasinya nanti kita ya di bulan Juni, apa Juli ya?
3: Di bulan Juni.
2: Oh Juni, ya. Juni akhir.
3: Betul.
0: Bulan ini ya, akhir betul. Bulan teman-teman ya.
2: Akhir bulan. Betul.
0: Persiapannya dari kapan?
2: Persiapannya dari bulan apa kita ya? Dari bulan
3: Maret.
2: Maret.
0: Oh Maret.
2: Betul.
0: Maret, April. Wah lama ya persiapan teman-teman ya.
2: Betul.
0: Itu pembentukan ini ya, pembentukan panitia juga ya ketika
2: betul.
0: Maret ya.
2: Karena dirasa program ini lumayan besar ya, jadi jauh-jauh hari sudah disiapkan dari steering committee-nya.
0: Tapi ini salah satu yang terbesar dari program BEM bukan?
2: Betul, ini salah satu program unggulan dari Badan Pengurus Harian dari bidang kemahasiswaan.
0: Oke, makanya berlanjut ya di tahun kedua ya sekarang ya.
2: Betul.
0: Dimulai dari, emang namanya udah Bakti Asa di 2025 kemarin ya?
2: Betul.
0: Teman-teman, oke. Dan tujuannya? Kita udah tahu juga teman-teman, mungkin nanti bisa diperjelas lagi ya setelah ini. Kita bakal balik lagi sama teman-teman dari BEM Universitas Lamongan Mangkurat ngobrolin seputar Bakti Asa sebagai solidaritas untuk keberlanjutan studi mahasiswa.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di Berada FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih barengnya dengan teman-teman dari BEM ULM Banjarmasin. Sekarang ULM kan ya, bukan UNLAM lagi ya teman-teman ya?
3: Betul.
2: Singkatnya ya. Oke, bentar. Nah, udah nyala semua nih. Masih ada Halim, Rafli, dan juga Fatmi selaku teman-teman panitia dari Bakti Asa 2026 ya teman-teman. Nah, mungkin Rafli, giliran Rafli nih buat cerita gimana sih program kemarin, terus apa ada perbedaannya nggak dari program di tahun ini?
3: Mungkin perbedaannya dari tahun lalu itu kami fokus ke ininya bang, promosi di media sosialnya lebih masif lagi di tahun ini.
2: Di tahun ini, oke. Kenapa kira-kira? Berarti itu adalah evaluasi kan dari tahun kemarin?
3: Betul.
2: Nah, jadi, kenapa tuh? Boleh diceritain.
3: Kenapa di tahun ini dimasifkan di media sosial itu karena di tahun lalu evaluasinya adalah masa yang daftar itu sedikit bang, nggak terlalu banyak. Iya.
2: Oh, oke. Okay. Padahal fasilitasnya sangat menjanjikan ya teman-teman. Sayang banget ya.
3: Betul.
2: Tapi kalau dari segi model udah lumayan gede nggak dari tahun kemarin? Di tahun kemarin kan pesertanya dikit nih. Kalau untuk permodalannya gede nggak atau?
3: Untuk permodalannya lebih gede di tahun ini bang.
2: Oh, di tahun ini lebih gede juga. Betul. Makanya lebih masif untuk ininya ya.
3: Iya.
2: Promosinya teman-teman. Tapi harusnya pelayanan bukan pelayanan sih. Maksudnya program-program kayak gini tuh harus tahu banget ya mahasiswa ya, teman-teman. Apalagi ULM yang memang membutuhkan ya.
3: Betul bang.
2: Oke. Nah, kalau dari segi program dulu nih, biar kita nggak salah paham ya, teman-teman. Mungkin bisa dijelasin sama Halim. Sebenarnya Bakti Asa ini bentuk programnya dan tujuannya menyasar mahasiswa atau mahasiswa yang seperti apa sih?
4: Oke, kita masuk ke bentukannya dulu ya. Nah, bentuk

0: tidak diterima KIP kuliah atau mahasiswa yang teman-teman yang tidak mampu.
1: Oke, nah mungkin nih ada teman-teman yang kurang paham nih sama KIP kuliah tadi.
0: Oke, jadi teman-teman KIP kuliah itu adalah teman-teman yang menerima bantuan dana dari pemerintah. Bentukannya seperti beasiswa juga, bantuan pembayaran uang kuliah tunggal, terus juga bantuan dana biaya hidup. Seperti bentukan beasiswa-biasa, namun bedanya KIP kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang kurang mampu dan juga memiliki prestasi.
1: Oh, oke. Okay. Ada kepanjangannya KIP itu?
0: KIP itu Kartu Indonesia Pintar ya?
2: Oh, iya, betul.
1: Oke, oke, oke. Nah, ini berarti teman-teman yang mungkin tereliminasi dari tahapan-tahapan KIP dan juga tidak lolos itu difasilitasi sama teman-teman dan mungkin di program ini jadi prioritas ya.
0: Betul,
1: untuk jadi bakti prioritas sendiri.
0: Utama, betul.
1: Oke. Nah, kalau dari yang tahun kemarin itu gimana tuh ceritanya? Apakah emang masih sedikit atau ada teman-teman yang setelah program kalian selesai masih ada yang nanya-nanya mungkin sampai sehingga program ini lanjut di tahun ini?
0: Nah, untuk tahun kemarin itu antusiasnya lumayan berapa ya? Kurang lebih ada 19 apa 20 orang yang mendaftar karena kurangnya sosialisasi dan juga apa namanya kita ya?
1: Promosi
0: gitu ya. Di media sosial. Dan hari ini di tahun ini kami lakukan evaluasi yang mana semoga di tahun ini lebih banyak ya antusiasnya.
3: Betul.
2: Okay.
1: Dan
2: betul.
1: Ini kan belum di sounding ya, belum di announce sama teman-teman. Tadi kira-kira di akhir Juni baru ada promonya ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Nah, di tahun kemarin harusnya bisa berapa orang?
0: Harusnya itu berapa ya untuk pendaftar itu 50 targetnya.
1: Berarti banyak bolongnya ya teman-teman ya. Harusnya bisa diisi ya. Kalau tahun ini?
0: Tahun ini masih
1: 1.500.
0: Belum, enggak sampai.
1: belum sampai.
0: Untuk tahun ini untuk pendaftarnya aja semoga aja sampai 100 dan untuk penerimanya nanti masih didiskusikan lagi. Okay. Karena kan kita melihat dari dananya berapa yang terkumpul dari mitra-mitra yang ada.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin ke tahap pelaksanaannya nih untuk Fatmi ya sebagai koordinator acara. Nanti gimana jalannya program ini setelah Juni di sounding, terus apalagi tahapan-tahapan berikutnya untuk
2: program? Nah, untuk tahapannya sendiri itu di tahap pertama itu dilakukan penjaringan. Nah, itu dilaksanakan sekitar mungkin tanggal 20 Juni. Nah, setelah dilakukan penjaringan akan dilaksanakan sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi sendiri di laksanakan sekitar tanggal 24 Juni. Setelah itu nanti akan ada seleksi berkas. Setelahnya baru pengumuman seleksi berkas. Dan setelah itu sekitar di tanggal 1 Juli dilaksanakan seleksi tes tertulis. Dan di mungkin 3-4 hari setelahnya pengumuman tes tertulis. Dan selanjutnya dilaksanakan tes wawancara di tanggal 7 Juli.
1: Okay.
2: Nah, setelah itu baru pengumumannya dan penyerahannya di bulan Agustus.
1: Oke, okay. Berarti singkat sebenarnya ya timeline-nya teman-teman ya. Ini insya Allah bisa ya. berarti satu bulan lebih sedikit ya untuk perjalanan dari programnya sendiri.
2: Betul.
1: Oke, okay. Dimulai dari akhir Juni sampai awal
2: Juli.
1: Awal Agustus ya penerimaan
3: iya,
1: tadi ya.
3: Agustus.
1: Awal Agustus teman-teman. Kalau dari tadi apa ya? Aku pengen nanya. Kalau dari tadi udah dari Rafli sendiri nih, beberapa mitra udah ada yang ikut bergabung enggak sampai hari ini?
3: Untuk mitra kami masih komunikasi bang, jadi okay. Masih belum ada yang fixnya belum ada.
1: Oke, okay. Tapi biasanya harusnya selalu ada yang gabung ya teman-teman ya.
3: Iya,
1: selalu
3: harusnya ada.
1: Oke, okay. Dan targetnya tadi semoga lah ya bisa nyampe 100 ya teman-teman ya. Fatmi siap ya untuk penerimaan. Tadi katanya ada penjaringan juga. Nah,
2: ya, betul.
1: Bagaimana nih teknis penjaringan yang mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa LM yang lagi nonton nih di sore hari ini, gimana sih teknik penjaringannya nanti di 20 Juni ya?
2: Juni.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin teknisnya nanti sebelum penjaringan dibuka akan di-upload konten
1: okay.
2: Di melalui Instagram tentang penjaringan Baktiasa.

0: Terus setelah itu,
1: lalu nanti
0: kalau ada atensi nih, ternyata banyak atensinya. Setelah itu apa aplikasinya?
1: Iya, nanti kami akan nyebar pamflet di Instagram juga, maupun okay. nanti kami nyebarnya ke kerjasama dengan BEM yang ada di fakultas-fakultas di Universitas Lambung Manggarai.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi di situ nanti disebar pamflet pendaftaran, lalu disitulah nanti peserta itu bisa mendaftarnya, Bang.
0: Oh, berarti pendaftarannya tetap secara offline ya, teman-teman? Atau ada via online-nya?
2: Via online untuk penjaringan. Jadi kami okay. menggunakan sistem G-From, Bang.
0: Okay.
2: Jadi teman-teman itu mengirimkan biodata, terus berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh panitia.
0: Okay.
2: Nanti untuk seleksi berkas kami lakukan offline.
0: Okay.
2: Untuk tes tulis dan tes wawancara itu offline ya, Pak Fatmi?
3: Iya betul, Pak Halim.
0: Oke, oke, oke. Berarti secara promosi media sosial tadi dan juga penyebaran pamflet itu adalah bentuk promosi dari teman-teman ya.
1: Betul.
0: Untuk
1: betul.
0: Menggait peserta lah anggapannya yang disasar oleh Bakti Asa ini. Nah, sedangkan kalau misalkan kayak tadi tuh tujuannya kan untuk menargetkan prioritas terhadap mahasiswa atau mahasiswa yang belum berkesempatan untuk menerima KIP tadi. Nah, apakah ada langkah khusus nih untuk teman-teman yang memang tereliminasi dari KIP tersebut atau tetap menjalani tahapan-tahapan layaknya mahasiswa dan mahasiswa pada umumnya?
2: Untuk tahapannya itu tetap sama untuk okay. mekanisme pendaftaran dan seleksi. Cuman yang berbeda itu skala prioritasnya dan ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.
0: Oke, okay. Dan mungkin ada bukti-bukti kayak pernah mengikuti apa ujian KIP atau seleksi-seleksi KIP gitu. Karena menjadi prioritas tadi ya.
2: Betul.
0: Okay.
2: Jadi bisa dibuktikan dengan pembayaran UKT karena teman-teman yang tidak keterima KIP kuliah itu bakal dikenakan UKT golongan terendah atau golongan 1.
0: Oh, oke. Okay. Berarti dari situ ya teman-teman.
2: Betul.
0: Untuk prioritas dari teman-teman yang tereliminasi dari KIP tadi ya. Oke, okay. Mungkin ada teman-teman yang pengen tanya bisa ikutan gabung ke WhatsApp kita 0811531420 atau bisa di YouTube kita mungkin ya langsung nanya, nanti aku sampaikan juga di RI Pro 2 Banjarmasin. Sementara kita bakal lanjut dulu ke sesi berikutnya ya teman-teman.
2: Okay.
0: Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang pengen lihat bisa juga ke YouTube kita untuk live streamingnya di RI Pro 2 Banjarmasin.

0: di Brado FM, teman-teman baik, teman-teman Brado masih bareng Edo dan teman-teman dari BEM ULM Banjarmasin. Ada Halim, Rafli dan juga Fatmi, teman-teman Brado ya. Dan kalau misalkan ngobrolin seputar bakti asa, tadi udah lumayan jelas juga sasarannya, tujuannya, terus sumber dananya gitu. Harapannya sih besar ya untuk di tahun 2026 teman-teman yang bisa mengikuti lah kalau sudah difasilitasi, karena sayang banget di tahun kemarin tuh harusnya bisa lebih banyak ya.
1: Betul. Halim, ya?
0: Nah, sekarang teman-teman udah belajar, terus juga pengennya sih rencananya promosinya lebih giat lagi ya.
1: Betul.
0: Nanti di media sosial maupun juga melalui offline. Nah, mungkin sekarang kita ngobrolnya seputar mitra ya. Aku nanya ke siapa nih?
1: Boleh, Rafli.
0: Rafli. Bagaimana sih caranya mitra bergabung, atau ada persyaratan nggak nih dari mitra yang ingin mencoba untuk menyuntikkan dana ya istilahnya ya kepada program ini?
2: Oke, untuk ketentuan mitra mungkin kami bebas saja bang. Dan untuk bagaimana mitra bergabung ke kami itu bisa melalui men-DM Instagram kami, baktiasa.olm, atau menghubungi Koordinator Humas Bakti Asa.
3: Okay. Untuk menghubunginya sendiri bisa melalui nomor 0838 8633 969.
0: Oke, okay. Dan itu adalah kontak dari Humas Bakti Asa ya teman-teman ya.
3: Betul.
0: Ya,
3: betul.
0: Oke, okay. Ada lagi selain itu?
2: Mungkin itu aja bang untuk ketentuan, okay. Bagaimana mitra bergabung ke kami.
0: Diterima ya. Nanti apakah nanti ada tahap seleksi? Kita nanti diloloskan aja dulu untuk teman-teman ya, Bakti Asa ya.
2: Betul.
0: Untuk administrasinya. Dan kalau dilihat di tahun kemarin, banyak gak mitra yang bergabung nih Halim?
1: Kemarin itu mitra, kemarin itu saya masih di eksekutif muda ya.
0: Oh, masih di eksekutif muda.
1: Jadi belum masuk BEM ULM. Tapi kalau melihat secara nominal yang diberikan tahun kemarin tuh, sepertinya mitranya banyak.
0: Oke. Okay. Antara mitranya banyak atau mitranya dikit tapi ganal-ganal lah.
1: Nah, antara dua itu, Pak.
0: Iya. Tapi sayang banget ya, sangat disayangkan sih teman-teman. Meraih pesertanya masih belum terjaring secara optimal lah untuk penyuntikan dananya gitu. Tapi kalau misalkan boleh tahu nih, mungkin ada teman-teman yang nanya, kira-kira nanti bagaimana dana yang didapatkan? Apakah ini adalah pembayaran secara full atau sebagai lagi-lagi bantuan gitu untuk UKT itu sendiri?
1: Oke, untuk bantuannya itu kami bakal memberikan sejumlah uang secara langsung, yang mana tujuannya untuk menambah pembayaran uang kuliah tunggal. Okay. Contoh yang bersangkutan uang kuliah tunggalnya ada di angka 2.800.000. Mm-hmm. Jadi misal kami berikan di setengah atau bahkan di 80% dari nominal yang ada.
0: Oke, okay. Misal 2,8 anggap mungkin bisa dikasih 2 gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Oke, okay, berarti ini adalah suntikan dana untuk bantuan atau dukungan ya untuk memenuhi, tapi tidak secara penuh ya, teman-teman.
1: Betul.
0: Dan itu pun memang kategorinya hanya UKT.
1: Betul.
0: Ya, bukan kayak misalkan bentuk beasiswa kan sampai biaya hidup ya, teman-teman ya.
1: Okay. Semoga aja.
0: Semoga. Ya. Coba lah kalau misalkan dananya besar mungkin nggak tahu ya teman-teman apakah berubah pikiran bagaimana pendanaannya. Tapi yang pasti harus selalu dimaksimalkan lah ya. Betul. Untuk suntikan dana. Ada lagi yang pengen disampaikan teman-teman? Mungkin?
2: Sebagai penutup juga.
0: Oke. Okay.
2: Harapan dari kami panitia, semoga Bakti Asa di tahun ini berjalan dengan lancar dan juga optimal untuk penjaringan pesertanya. Dan juga tentu saja harapan kami banyak mitra yang bergabung untuk kami menyalurkan dana nantinya kepada penerima manfaat Bakti Asa ini. Karena kita melihat di Universitas Lambung Mangkurat sendiri masih banyak mahasiswa yang tidak lolos KIPK dan juga mahasiswa yang kurang mampu.
0: Iya. Tadi diceritain Halim 6.000 ya.
1: 6.000 itu yang penerima beasiswa dan KIP kuliah. Okay. Namun banyak juga yang enggak lolos.
0: Okay.
1: Bahkan kalau kemarin itu disampaikan oleh Subakesma itu ada 1.000 pendaftar dan yang masuk eligible itu cuman 300-an aja. Jadi yang tereliminasi ada 700 dan itu pun baru satu jalur okay, SNBP.
0: Oke. Ya, harapannya sih banyak ya program-program seperti ini mungkin selain dilaksanakan oleh BEM ULM, mungkin BEM-BEM dari fakultas juga ingin melaksanakan program seperti ini sangat membantu ya untuk perkuliahan. Karena kalau dari sasaran teman-teman program kan ini mungkin kita bisa menyasar sekitar 30% dari teman-teman prioritas yang gagal ya dari KIP gitu. Selebihnya mungkin semoga harapannya sih bisa banyak bantuan lagi, atau mungkin kalau misalkan dananya lebih besar bisa apa kapasitas yang lebih besar ya di tahun ini. Ya itu tergantung dari panitia lah, dari Bakti Esa ya teman-teman. Ada lagi selain itu? Cukup?
1: Cukup.
0: Oke, terima kasih buat Halim, Rafli dan juga Fatmi. Semoga acaranya lancar ya, dan semoga dikuatkan akhir Juni sampai awal Agustusnya teman-teman. Amin. Dengan berbagai, gak mungkin BEM itu cuma satu acara ini kan dijalankan satu bulan. Pasti ada acara-acara dari departemen lain dan juga dari bidang-bidang lainnya. Sukses ya buat Bakti Asanya.
1: Terima kasih Bang.
0: Thank you teman-teman Radio. Itu dia untuk teman-teman, Bakti Asa adalah program dari BEM ULM untuk solidaritas keberlanjutan studi mahasiswa. Silahkan buat teman-teman yang tertarik nanti siapkan diri aja di akhir Juni, pantengin terus di Instagram teman-teman. Tadi Halim di mana? Di @
1: Bakti Asa
2: ULM.
0: Bakti Asa ULM, atau langsung ke BEM ULM di Instagramnya?
1: Boleh, boleh langsung DM aja di BEM ULM jika lo ingin berminta atau bertanya-tanya.
0: Oke, teman-teman cari aja BEM ULM langsung dapat kok Instagramnya paling atas teman Prado. Jadi ya aman ya, sorry ceria untuk edisi kali ini. Semoga nanti bisa ikut bergabung lagi untuk program-program BEM ULM lainnya ya, biar kita ngobrol lebih banyak lagi di Sari Ceria. So, kita nanti di Prada FM, karena setelah ini kita langsung lanjut ke request time di Sari Ceria.

0: pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2. Program

Di Brada FM, teman terbaik kamu Tom Pradua di request time untuk edisi sore hari ini. Silakan teman-teman yang pengen ikutan bergabung ya di request time kita. Tapi sebelum itu udah ada yang masuk di WhatsApp dari Bahrum di Jakarta yang katanya pengen dengerin lagu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Lara Purnamasari yang katanya pengen dengerin atau request lagu Tata Janeta dengan Korbanmu. Siap langsung dua lagu pertama ya teman-teman dua mengawali request time kita di sore hari ini, Olivia Rodrigo Drop Dead dan Tata Janeta Korbanmu.

Lanjut sama Fredua, setelah tata jenita korbanmu, requestan dari Lara pertama Seri di WhatsApp. Juga ada beberapa teman-teman yang request Sabrina Leonor, haha ya, 0856 sekian-sekian-sekian dari Sarah. Terus juga dari 0881 Adnia ya. Thank you juga, happy working juga. Terus juga ada 0895 S Caca yang request lagu haha Sabrina Leonor. Di live TikTok kita juga ada Jereso yang request sama Cipta dengan Jagat Rasa. Check this out.

Emang ya nggak bisa lepas nih satu pasang teman-teman. Kalau udah ada yang request Samuel Cipta, juga cegil nyusul dari Nabila Takia. Tapi sebelum cegil ada Raden Rehan yang request Goo Goo Dolls Iris nih. Waduh, menyinari playlist kita sore hari ini ya dengan nostalgia. Terus ada Nina Rocky dan teman-teman lainnya yang request cegil dari Nabila Takia. Check this out.

Di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Lanjut, ada Saidah yang request lagu Jesse Barrera dengan Konstan. Terus juga ada dari Bubble yang request Bruno Mars, Cardi B untuk Fitness ya teman-teman. So, buat teman Pradua yang pengen ikutan gabung, sorry banget ya, kita udah full di sore hari ini. Menikmati playlist sisa teman-teman yang udah request di sore ceria untuk Song of the Sunset.

di Berada FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Lanjut Bayangan Cinta Yang Lalu ya, ditunggu nih sebelum terakhir, nanti udah kita playlist buat Mochi ya. Lanjut teman peradua, ada Zulia di WhatsApp yang request lagu Angie Carvalho dengan Remuk. Terus juga tadi ada Hada Hadaria juga, oke udah kita playlist, udah terdengar ya intronya teman-teman. Terus ada Dudi Dudi Dam Dam yang request lagu Vanessa Zidaroni Parlian, Takkan Terulang, check this out.

Duh, dengerin lagu ini tuh kayak ada berasa 2000-2000-annya gitu ya, teman Pradua ya. Anyway, aku juga salah satu yang suka sama Vanessa Zee dan Rani Parlian untuk lagu duet ini. Sama yang Divki Halip sama siapa? Prince Amandagi itu juga oke tuh lagunya Viera dibawain kembali teman Pradua, duet maut juga tuh. Anyway, ada Bunga yang request Bunga Maaf dari Delantis, terus juga ada Rian yang request Billie Eilish buat Flower, check this out.

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Lanjutlah setelah White Flower dari Billie Eilish, ada Gijel yang request Tulus dengan Satu Kali, terus juga Endang yang request Kim Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Teman Prada 2, kita masih menikmati lagu-lagu sisa terakhir ya teman Prada 2. Jadi masih ada Tulus, Satu Kali, Kim Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu, dan juga Rumah Sakit Kuning ya teman-teman. So this is the next playlist for you for request time.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2, bayangan cinta yang lalu dari Kim dan Nabila Takia. Lanjut, requestan terakhir teman-teman dari Ale yang request lagu Rumah Sakit dengan Kuning sebagai penutup kita. Thank you teman Prada yang udah ikutan gabung di Request Time edisi sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, keep tuning karena aku masih nemenin kamu sampai jam 7 nanti di Rama Senja setelah ini ya. Dan di Jaga Malam bakal ada hari ini menemani kamu di Request Time malamnya juga. So keep tuning, thank you semuanya udah ikut gabung Request Time.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu. Seperti berjalan berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Di Prado FM, teman-teman Prado, sekarang saatnya kita dengarkan kumandang untuk azan sholat maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bagi yang menjalankan.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: FM, teman terbaik kamu.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Bunda FM, teman-teman baik, teman-teman Prodi Tidia untuk sore ceria atau Wush edisi sore hari ini. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung dan jangan kemana-mana teman-teman Prodi. Keep tuning karena setelah ini bakal ada hari ini menemani kamu di Jaga Malam atau STMJ di Prodi FM. Edo pamit, sampai ketemu lagi di Wush edisi berikutnya di 9.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau.

Radio Pro Wirmasin, teman terbaik kamu. Hai, teman produser, selamat malam. Di hari Rabu ketemu lagi sama Arini Husna. Di malam, aku jarang ya kena malam weekdays. Biasanya aku weekend atau pengujung minggu di hari Jumat gitu. Sekarang hari-hari ini kena Rabu. Padahal nanti next tuh, kenanya aku minggu lagi, weekend lagi kan. Aku tuh kayak gak dikasih waktu buat libur gitu. Ada aja terus teman produser. Tapi gak apa-apa, aku happy-happy aja sih ya. Dan apalagi kalau nemenin kamu, aku paling juara happy-nya teman produser. Nah, di jam 7 sampai dengan jam 8 seperti biasa kita bakalan ada komenin. Tau gak sih teman Pradua katanya in this era lebih takut gak punya karir daripada gak punya pasangan. Too good to be true ya teman Pradua. Kalau aku pribadi sih gak ada yang lebih mending menurut aku. Gak ada yang lebih takut karena aku takut keduanya. Menurut aku juga takut aku gak punya karir, aku juga takut gak punya pasangan. Jadi kayak dua-duanya tuh penting bagi aku. Karena kalau karir ini kita ketika punya pasangan pun gak menjamin diri kita aman gitu. Terus ketika kita udah punya karir yang bagus, maksud sih kita gak perlu punya pasangan? Tapi itu menurut aku. Nah, kalau menurut kalian beda, pendapat kalian apa? Kita biasa sih berada komen malam hari ini, teman-teman berdua. Boleh banget komen di 0815-1420 atau di Instagram @rhn_produbanyarmasin. Dan juga di TikTok, di username yang sama boleh DM ya teman Pradua. Tapi kalau live kita belum ya, nanti pas request time aja. Nanti kita juga baca komen-komen netizen teman Pradua. Skip tuning di Prabanyarmasin, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Produknya Rumahsin, teman Produa. Teman Produa, di era tadi katanya lebih takut gak punya karir daripada gak punya pasangan. Tadi aku bilang kalau aku sih gak setuju, karena menurut aku perlu dua-duanya ya. Jadi gak ada yang lebih takut yang mana-mana, teman Produa. Tapi ada yang komen kayak gini, lebih takut gak punya uang karena segalanya pakai uang. Berarti kamu lebih setuju kalau lebih takut gak punya karir ya. Benar, berarti kamu setuju sama karir kan juga termasuk bagian dari uang ya. Kamu, karir kamu adalah penghasilan kamu gitu kan. Terus ada yang bilang, kalau bisa jalan dua-duanya kenapa harus milih? Karir makin meroket, pasangan tetap jadi support system terbaik. Nah, ini adalah my comment. Wow, apa nih nama Instagramnya? Who's Hamstay? Yes, I Sam with you ya. Terus ada yang bilang, lebih takut kepada gantung nasib sama orang lain jadi beban orang aslinya. Ya juga sih, karena kita takutnya gak bisa jadi orang yang berdiri sendiri ya. Terus ada yang bilang, era Gen Z kayak, in this economy. Ada yang bilang, balance gak sih punya karir dan support system? Iya, aku gak bisa dipilih gak sih? Karir penting, pasangan juga penting, coy. Harus jadi dua-duanya tuh harus kuat gitu. Dan gue sih lebih ngerti saldo ATM tinggal 50 itu udah saldo beku soalnya. Ya kalau di ATM-ku 25. Tapi bener, aku setuju juga. Gimana menurut kamu, teman-teman? Kasih komen ya di Prodomain hari ini.

0: Tunggu dulu.
1: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
0: Iya, ngasih sih ngasih. Tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
0: Nggak salah sih. Tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
2: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
3: Pro 2 Jaga Malam.

Dari Prodo Mayor Masin, teman terbaik kamu, Prodo Kemenin. Teman Prodo masih di Prodo Kemenin malam hari ini. Teman Prodo, kita masih bahas tentang in this economy, in this era, katanya lebih takut gak punya karir. Ada yang bilang nih, single era gak apa-apa, asal karir era jalan terus, love will come, but self-growth is a must. Enggak deh, enggak, mau single kelamaan, umur udah tua nih, gak bisa ya teman Prodo. Lu berasa jadi orang rendahan, enggak gitu ya. Enggak Min, enggak mesti balance punya keduanya, iya aku serakah katanya. Enggak punya karir dan enggak punya pasangan tapi enggak takut. Wih keren Mas. Mantap Mas. Lebih takut enggak punya uang enggak sih? Karir tinggi tapi ada enggak ada pemasukan, kiamat juga katanya. Karir bagus tapi enggak punya pasangan kayaknya bakalan sama hambar. Ya, kayaknya enggak ada yang lebih mending enggak sih? Sama aja pokoknya semua teman pro 2. Kayak enggak bagus untuk siapapun, menurutku ada aja gitu. Yang harus disesuaikan. Kalau menurut kamu gimana?

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Di Pro 2 masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 komen ini ya, masih bahas yang sama nih teman Pro 2 ini kayaknya segmen terakhir buat baca komennya. Katanya apalagi nih dolar 17.900 apa? Nggak ada statement apa-apa, maksudnya gimana? Tadi dia bilang bener tapi hambar tapi nggak apa-apa, tapi ya gitu, ah katanya gitu. Bodo amat sama karir, yang penting mau apapun bisa kebeli. Lah ya berarti kamu amat sama karir, kok bodo amat sih? Tadi bilang di era kita nggak pemerintah-pemerintah ya. Sejauh ini cuman uang sih yang nggak adanya bikin aku stres. Nah pasangan berarti masih aman ya, tapi jangan lah teman Pro 2. Kalau misalkan masih aman sih menurut aku memang lebih baik kita dua-duanya balance aja, nggak ada yang salah satu, oke? Okay?

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

0: Produa jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Informasi teman terbaik kamu, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini bakalan ada Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Dan juga teman Pro 2, nanti juga kita bakal ada tamu di Community Talk. So keep tuning, informasi teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Info Pro 2 FM.
1: Rewel Informasiin teman terbaik kamu tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id di mana PMK Banjarmasin menyiapkan aturan baru yang akan mewajibkan setiap penyelenggara kegiatan bertanggung jawab penuh terhadap sampah yang mereka hasilkan. Langkah tegas itu dituangkan dalam 7 peraturan wali kota tentang pengelolaan sampah yang saat ini tengah difinalisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH bersama bagian hukum. Sekretaris DLH Kota Banjarmasin Wahyu Hadi Cahyono menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak lagi bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya pihak yang menyelenggarakan kegiatan juga harus ikut bertanggung jawab sejak awal hingga akhir acara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya masih dari Banjarmasin, di mana kabar gembira bagi aparatur sipil negara lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, di mana gaji ke-13 mulai dicairkan pada pekan pertama Juni 2026 dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai 45,7 miliar. Namun di balik pencairan tersebut terdapat fakta yang cukup menyita perhatian, di mana ribuan ASN dan P3K penuh waktu akan menerima haknya, sementara P3K paruh waktu dipastikan belum mendapatkan gaji ke-13 tahun ini. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikrom Muftajar menjelaskan bahwa anggaran terbesar tersebut bukan hanya untuk pembayaran gaji ke-13 tapi juga mencakup pencairan tambahan penghasilan pegawai. Dan menurutnya penerimaan gaji 13 ini dengan perjanjian penuh waktu hingga anggota DPRD Kota Banjarmasin, namun berbeda dengan kelompok tersebut, P3K paruh waktu belum masuk dalam daftar penerima berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk malam hari dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika Syamsuddinur menginformasikan cuaca wilayah Kalimantan Selatan pada Rabu 3 Juni 2020 berdasarkan pantauan citra dari cuaca pada sore hari ini di wilayah Kalsel secara umum kondisinya cerah hingga berawan dan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 sampai dengan 99%. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: closing teman terbaik kamu saat Musik Live Chat bersama Prodo Jakarta.
1: Kita lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
2: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
2: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
2: Gue udah berapi malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
2: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu usually banget tuh.
2: Enggak. Kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya.
2: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
2: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kelihatan muda aja.
2: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih Mejam dewasa.
1: Gue agak muda.
2: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita
2: Yogi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
2: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam. Pro 2 seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagram Pro 2 FM ya.
1: Betul.
2: Pasti udah tahu kita ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
2: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
2: Bisa dibilang comeback, dan baru aja yang rilis single yang lo dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Fire.
2: Benar. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, dan buat lo teman Pro 2 yang pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live RI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 11805.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya sampai nanti 1 jam ke depan tunggu. Yo, di MLC.
2: Yuk.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, kalau ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Annabelle.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
1: Kalian?
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil ya?
3: Kita suka makan.
1: Yeah. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
0: Oh iya. Benar.
1: Iya ya. Yeah. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood booster satu-satu coba. Annabelle apa Annabelle?
2: Makanan mood booster
1: atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, oke.
2: Okay. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Iya, suka banget. Coklat kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Pure coklat.
1: Oh, gitu. Okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
4: Oh, minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan, something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
4: Mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
4: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
4: Kita beli itu tadi.
1: Oh gitu ya.
0: Wow.
4: Banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
4: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
5: Kalau aku semua makanan sih, tapi iya. Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak 15.
1: Kamu Dubai chewy-nya siapa?
5: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh apa maksudnya?
5: Oh, di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
5: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
5: Bisa jadi, aku kayak aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal sengaja.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
5: udah
1: ya?
5: Udah gak terlalu ngantri.
1: Udah gak terlalu ngantri ya?
0: Bener-bener.
1: Oke. Kalau
6: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
6: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
6: Kerang darah.
0: Yes.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo. Gilan. Okay. Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well. Namanya 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal?
0: Pedal.
4: Ya, juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama?
4: Aku padel badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
4: capek.
6: Aku...
1: Chelsea apa?
6: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga. Kalau ke pelatnas kan bareng gak sih?
4: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan
0: bener.
1: Bareng gitu
0: bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sebarangan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke. Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
4: Ada.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setahun lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
4: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
5: jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah. Dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang ini ya masih Starby banget ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang. Kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis apa sih?
4: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita todong saya.
4: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu. Panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh.
0: Oh,
4: so okay. Hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar sih.
5: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya, iya, iya.
5: Soalnya tuh Too Hot to Handle tuh kayak dating gitu.
1: Iya, benar-benar. Wow. Oh, Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
5: Iya, Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue jadi marah.
5: Jangan-jangan dia yang nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu tuh, jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, katanya api-api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat sampai Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikin dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin
1: tahun lalu.
2: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Okay. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah.
0: Berapa?
2: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Okay. Karang
0: budaya
2: itu.
0: Mm-hmm.
2: Nah terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita bareng
1: ngobrolin
2: musik gitu.
1: Benar, jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebelum jadi
1: Inferno,
2: sebelum
1: ketemu
2: Shorel ini,
1: sebelumnya
2: udah.
1: Lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
1: Nah.
3: Yeah. Jadi lupa kan?
1: Sebelum ketemu sama Shorel ini,
3: iya, kita udah apa ya namanya?
4: Udah pernah bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu bareng sama Shorel.
1: Sama Shorel.
3: Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembangin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno balik ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Lebih fierce. Sebenarnya sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Tempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu. Kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Oh, dan salah satu
0: Starby.
4: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pasti jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah.
1: Sudah ada ya. Sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Untuk album ya berarti atau apa?
4: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lu tetap stay
1: di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Oke, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk ya berarti ya album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat saat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah Single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
2: Wow, berarti ini surprise.
3: Intro
0: oh, aja ya.
2: Wow. Jadi bakal banyak kejutan. Jadi tunggu aja. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
0: Enggak. Iya.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah dong. Marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya tenang.
1: Benar ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi.
1: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikut
2: gua. Ya udah.
0: Alright, main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin. Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja.
0: Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Ay, boleh.
2: Jadi kita nanti kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab. Enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Nah, itu. Okay.
1: Aduh, jawabnya juga.
2: Iya. Masih akan punya satu pertanyaan. Mm-mm. Satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh. Biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
1: Pertanyaan rebutan.
2: Cepet-cepetan
0: okay. aja.
2: Boleh. Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Ini benar ditagi ya.
2: Benar. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh
2: mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Tadi suka mobil ya.
2: Aduh, ada yang paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Okay.
2: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio dan nama warna pada
1: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Bareng lagi.
2: Kalian
1: cari kalau kita nggak bisa jawab,
2: ada
1: poin kalian.
2: Oh gitu. Poin yang
1: diatur
2: ya.
1: Berarti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
2: Wow, kok tadi salah nih pertanyaan gue penggampang. Pertanyaan selanjutnya.
0: Antonim dari siang.
1: Malantu aku. Untuk belukan dia, bintang bantu aku.
0: Gakil. Benar.
2: Mochi melayang nih.
1: Yes. Lanjut.
2: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bio nih.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Lampu kuning jus ilusi.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
1: Lampu kagak. Benar sih bisa.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ah,
2: ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. Iya,
2: bijak. Ya udah, mochi keluar ini.
1: Lagi. Ini yang susah ini. Yang susah dong, yang susah dong.
0: Ya. Yang susah.
2: Aduh.
0: Sin 30 kos.
1: Matematika
2: ya. Aduh, aduh, aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno. Yeah. Bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Mm-hmm. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen mm-hmm. apa yang bagus buat dijadi ketika posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau
1: wow,
3: lagi hot
1: mat,
2: iya, lagi hot
1: mat,
2: lagi capek. Atau mungkin lagi outfit
1: lagi
2: yang
1: ready gitu ya. Okay. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di
0: Jakarta ya? Juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Mm-hmm. Kalau boleh ada bocoran dikit udah untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50% ya. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak. Oke, jadi kita berharap akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya mm-hmm. gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby Official
0: ya. Yeah. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Mm-mm. Lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee. Jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ayo namain lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget lo udah datang.
2: Terima kasih.
1: Semoga jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih sebenarnya.
4: Laki-laki udah pegang ngomongannya ya.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku enggak bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah menonton kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan juga pamit.
1: Bye-bye.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

0: di Dito.
1: Erin Brawian Wasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam di Community Talk malam hari ini. Teman Pro 2, kita ketemu sama narasumber yang sebenarnya, yang kita sebut-sebut, aduh aku lupa tanggal berapa ya kemarin itu, pada saat kita siaran sama teman-teman SBI. Nah, salah satu narasumber kita hari ini itu adalah disebut-sebut terus sama teman-teman itu ya, teman Pro 2, karena yang empunyanya SBI teman Pro 2. Tapi malam ini kita gak, mungkin fokusnya beda, beda sedikit, masih tentang alam juga tapi beda sedikit. Kita sapa dulu narasumber-narasumber kita. Ada Kak Amel dan juga Kak Lutfiana. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, selamat pagi.
1: Benar-benar, selamat pagi. Aku langsung panggil kakak-kakak aja ya.
2: Iya, betul.
1: Tidak usah nama lengkap, terlalu formal sekali ya.
2: Iya, jangan.
1: Jadi malam ini di komunitas ini tuh kita bukan, kan sebelumnya teman Pro 2 kita tuh ngobrol sama teman-teman sahabat Makanan Indonesia. Yeah. Kita ngobrol sama Kak Yasmin, Kak Jais dan juga Kak Helda. Yeah. Dan kita semua ada sebut kalau misalkan Kak Amel lah yang founder lah atau yang punyanya SBI ini.
2: Oh,
1: yeah. Nah, tapi Kak Amelnya kan enggak bisa. Sebetulnya tuh memang pengen Kak Amel kemarin kayak tapi sibuk. Nah, tapi hari ini kita enggak bawanya bukan SBI lagi karena sudah kemarin ngobrol sama teman-teman. Tapi ini masih ternyata ini malah kata Kak Amel komunitas mereka ini adalah komunitas yang
2: melahirkan sahabat bekantan.
1: Nama komunitasnya itu pusat
2: studi dan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.
1: Kenapa Kak bisa dibilang ini tuh awal banget? Ini dari kapan sebenarnya?
2: Wih, zamannya Kamel masih mahasiswa.
1: Wah, oh iya?
2: Iya, benar. Jadi tahun 2010. Aduh, ketahuan deh ya.
1: Gak apa-apa Kak.
2: Iya.
1: Aku gak notice muda, itunya kok. Iya. Aku menghitung komunitas tadi. Berarti iya, sekitar 16 tahunan ya?
2: Betul. Jadi
1: tapi Kamel juga bukan?
2: Iya betul,
1: Kamil juga ya.
2: Iya, sama teman-teman. Betulnya ada kakak tingkat, tapi sekarang kakak tingkat Kamil kan udah pindah ke Kalimantan Tengah.
1: Semester berapa ini Kak? Ingat nggak kakak? Maksudnya
2: akhir dong, akhir.
1: Oh udah menuju akhir. Lulus gitu.
2: Iya, menuju lulus. Jadi kita awalnya hanya komunitas belajar waktu itu, terus kita bergabung karena punya passion terkait dengan keanekaragaman hayati. Kamel sukanya kan hewan, terus teman-teman yang lain ada yang sukanya tumbuhan gitu. Nah kemudian kita melahirkan ada beberapa program. Nah jadi sahabat bekantan tuh dulu namanya program-program sahabat bekantan.
1: Oh jadi si SBI ini tuh part of.
2: Betul.
1: Oh, oke. Okay. Kalau SBI kemarin itu, duh aku lupa ya dari tahun, kalau boleh di-remind Kak, kalau SBI-nya kapan?
2: SBI jadi yayasan independen tuh tahun 2016.
1: Oh, 6 tahun setelah si pusat konservasi ini. Oh iya bener ya, lama banget ya ternyata ya, 16 tahun duluan.
2: Iya.
1: Oh sorry, maksudnya 6 tahun duluan setelah pusat konservasi.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, tapi Kak Lutfiana baru bergabungnya di tahun 2022 ini. Eh enggak,
3: 2024.
1: Iya. Oh baru 2024. 2 tahun. Iya. Oh, sorry, tadi 2022 tahun. Tuh berarti pertama kali Kak Lutfiana menjejakkan kaki di bumi.
3: Iya.
1: Jadi kita kenalan dulu ya teman Prodo. Kalau tadi kan Kak Amel bisa dibilang founder juga dari pusat pusat
2: studi dan konservasi.
1: Nah, kalau Lutfiana ini part of juga gitu dari pusat ini, pusat studi ini dan bagian part koordinator riset ya?
2: Iya.
1: Oh, kalau di SBI berarti Kak Jayusnya ya?
2: Betul.
1: Soalnya kan kemarin ngobrol kalau di SBI itu Kak Jayus yang risetnya.
2: Iya, pasti ada riset soalnya karena kita memang mendirikan komunitas ini untuk meningkatkan dan baik secara kualitas maupun kuantitas para periset muda banua gitu. Betul, jadi ada program riset memang.
1: Jadi Kak Lutfiana masuk. Kenapa Kak? Jadi ini. Sorry, long story short sebelum Kak Lutfiana bercerita, Kak Lutfiana ini bukan orang Banjar asli guys. Jadi perantau. Nah, adalah beliau sebelah kiri tadi itu menarik Kak Lutfiana ke dalam ini, betul ya kayak?
3: Saya terjebak ya, terjebak 2 tahun ini tapi saya suka sekali gitu.
1: Ternyata terjebak yang menyenangkan.
3: Menyenangkan, sangat suka dengan alam dan bertemu teman sefrekuensi saya, Bu Amelia Rezeki, dan menarik mahasiswa juga untuk meriset di lokasi selain dari Pulau Curiak.
1: Iya. Tarik menarik.
3: Tarik menarik.
2: Berarti kan ada magnetnya
3: betul,
2: nih ya.
3: Iya. Jadi Bu Amel tuh mengelola 2 lokasi. Yang
1: kalau Tiana aku note ya, katanya Kak Amel tadi di awal, kita kakak aja jangan supaya muda.
3: Oke. Okay. Karena ku terbiasa di dunia kampus ya, panggilannya Bu ya.
1: Karena ini di radio kita panggil kakak saja ya.
3: Jadi Kak Amel itu mengelola dua lokasi. Yang pertama, lokasi lahan basah di Pulau Curiak untuk konservasi bekantan, dan satunya di hutan hujan tropis, itu namanya Taman Biodiversitas Hutan Hujan Tropis Lembah Bukit Manjai. Dan saya koordinator riset di sana untuk bagian tumbuhan.
1: Oke, itu di daerah mana Kak BTW? Kalau teman-teman mau tahu.
3: Di Mandiangin.
1: Wow, jauh sekali ya. Jadi Kakak berapa kali ini sih ke situ?
3: Oh, tidak terhitung, sudah banyak sekali di sana.
1: Oh, enggak, maksud aku kayak ada rutinnya enggak gitu. Sebulan sekali gitu
3: ya, atau mungkin sebulan dua kali tiga kali ke sana. Iya,
1: kayak semi jalan-jalan aja ya Kak. Iya, karena kan seru. Lumayan jauh ya dari Banjarmasin. Kakak kan stay-nya di sini ya, karena ngajarnya di sini ya. Iya. Jadi agak jalan-jalan juga enggak apa-apa lah ya, seru ya tiap minggu seru. Biar ada jalan-jalannya. Iya. Kita break dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi tuh, kita ngobrol singkat tentang si pusat studi dan juga konservasi keanekaragaman ini. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi karena ini Hamin 2 ternyata hari lingkungan hidup. Iya. Jadi kita bahas habis ini teman Prado, jadi jangan kemana-mana. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget ya komen di YouTube kita. Kita udah live dari tadi ya sama Pro 2, jadi langsung aja tanya-tanya boleh ke Kak Amel, kalau Tiana dan lain-lain terserah. Boleh tanya tapi seputar tema kita ya, teman Pro 2, jangan di luar itu. So, kitchening di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

0: di Tito.
1: RRI Pro 2 ingin ruasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita bahas di off air nih, kalau misalkan selama ini menyambung ya, kalau Tiana yang kalau Tiana bilang tadi juga di off air, kalau orang-orang nih kayaknya tuh ke apa namanya, ke tumbuh-tumbuhan dan lain-lain tuh nggak begitu, bukan mungkin nggak peduli ya, tapi mereka tuh luput
2: tidak bisa tertarik gitu,
1: kurang ya, mungkin kurang ya tertarik. Tapi belum tentu ketika mereka terjun bisa jadi tertarik begitu ya kalau Tiana.
3: Jadi riset kami itu menunjukkan bahwa anak-anak muda di khususnya salah satu SMA yang kami teliti dulu itu, mereka tidak tahu nama-nama tumbuhan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Dan mereka malah taunya, nanti saya nyebut ini ya, mereka itu tahu kalau tumbuhan sawit itu ternyata tumbuhan lokal, mereka itu bilang. Ternyata sawit itu adalah tanaman bukan asli spesies dari Kalimantan gitu. Makanya fokusnya kami itu meneliti tumbuhan apa sih yang perlu dikenalkan kepada peserta didik dan mahasiswa. Jadi riset-riset kami itu fokus untuk mengenalkan tumbuhan bangsa fikus ya Bu ya, yang sudah kami teliti. Ada tumbuhan zinggi berase atau jahe-jahean, tumbuhan apalagi ya, Castanopsis kemarin ya.
1: Kamel maaf teliti, kurang kedengaran suaranya.
3: Dan sangat banyak sekali ternyata tumbuhan itu kalau tidak kita kenal ya, awal tumbuhan itu harus kita kenal dulu sehingga kita mau peduli dan mau melestarikan tumbuhan itu.
1: Sama kayak kita ketemu itu orang gitu ya Kak.
3: Iya, harus
1: kita kenal, harus sama kata saya. Kenal dulu. Aku nih kenal sama Kak Tiana hari ini gitu ya.
3: Berarti
1: kita akan akrab kalau sama Kamel kan udah kenal gitu memperdua ya. Tapi kalau sama Tiana kan baru. Kita akan ajak Altriana untuk siaran terus ya.
3: Ya, seorang pemalu ini ya harus gak apa-apa, ngomong
1: kak,
3: ya.
1: Karena malu-malunya kakak tuh kan maksudnya untuk kakak, tapi kita perlu ilmunya kakak.
2: Ilmu yang harus disebarluaskan gitu kan ya.
1: Untuk aku sih kalau pendengar ngerasa aku aja kak, aku yang mau ya teman berdua. Tapi yang tadi ya maksudnya banyak yang teman-teman ini bahkan mereka gak mungkin tahu secara nama umum. Tapi mereka nggak tahu ini yang mana sih sebenarnya, gitu. Betul ya kak ya.
3: Jadi beberapa hari atau beberapa minggu ini ya Bu ya,
2: yeah,
3: kami di sosial media kami mengenalkan ada tumbuhan yang pertama itu rambai ya, Soneratia casularis ya, dari tumbuhan yang
2: makanannya bekantan.
3: Kami bikin platingnya, tumbuhan ini bunganya seperti ini loh, buahnya seperti ini, dan sangat menariknya itu dia mekarnya pada malam hari ya Bu ya. Iya, Kak Amel ya, maaf ya. Jadi mekarnya pada malam hari. Jadi kami bawa dari Pulau Curiak itu dia masih kuncup. Terus untuk kami foto dan dokumentasikan menjadi di herbarium digital,
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Malam harinya itu tiba-tiba dia mekar dan saya excited banget untuk memfotonya.
1: Dia mekar di kegelapan gitu ya. Di malam hari ketika orang tidak memperhatikan dia tumbuh gitu ya.
3: Dan bunganya cantik sekali, warnanya putih dan kelopaknya sangat kecil sekali. Terus buahnya rambai itu bentuknya tampuknya bintang dan ada
2: bentuknya bulat telur.
1: Kak, ini kayaknya aku udah mulai tertarik nih ya.
3: Iya.
1: Udah mulai kepo nih aku.
2: Iya. Nah, makanya kita sering upload di media sosial ini juga untuk meluruskan miskonsep-miskonsep juga di masyarakat. Karena sering ketika kita mendengar kata rambai, itu menyamakan semuanya. Padahal ternyata rambai itu banyak macamnya ya.
1: Oh, tapi itu enggak apa-apa ya kayak karena kita maksudnya memang itulah mungkin ya.
2: Tapi ada yang bilang rambai itu makanannya bekantan, tapi yang dimaksud rambainya itu ada lagi jenis bakau rea, ada jenisnya soneratia. Nah, itu yang
1: tapi enggak semua bekantan itu makan rambai yang maksudnya yang disebut-sebut. Ada beberapa aja yang bisa dimakan sama dia gitu ya. Tapi karena secara umum mereka
2: rambai
1: taunya
2: sungai,
1: itu. Jadi ya udah makanan bekantan, padahal enggak semua rambai juga makanan yang bekantan.
2: Beda istilah
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul. Jadi ada beberapa gitu ya yang itu yang tidak diketahui gitu ya kalau Tiana.
3: Maskot bekantan di apa itu dia, Siring, daerah Siring itu kan yang
2: bakau rea
3: ya, bukan yang rambai Soneratia. Sungai.
1: Iya. Ya. Tapi itu bukan yang dimakan berarti yang dipatung itu.
2: Bukan. Itu oh, yang ya? Itu yang kita makan hari ini.
1: Oh.
2: Jadi kalau itu jenisnya rambai gunung ya, iya. Ya Kak ya. Nah, jadi
1: maaf ya Kak, aku juga mencari tahu ini.
2: Iya, iya betul. Dan keduanya sebenarnya dikonsumsi oleh masyarakat lokal kita dan ternyata kedua buah itu ternyata memiliki khasiat yang luar biasa. Nah, khasiatnya ini sebenarnya mengarah kalau dalam keilmuan itu bioprospeksi istilahnya. Ini bisa dimanfaatkan tidak hanya dari sisi pangan, tapi sebenarnya bisa diarahkan pada sisi medis gitu. Dan banyak hal lagi yang bisa dikembangkan. Dan sekarang ini juga banyak orang ternyata memanfaatkan buah-buahan khususnya dari mangrove ya, Soneratia, itu menjadi berbagai macam produk UMKM gitu. Dan ini potensial banget. Nah, kita kan sebenarnya banyak ya potensi buah betul. Mangrove tapi belum diolah maksimal. Baru dimakan langsung secara apa ya, masaknya tapi tidak diolah produknya.
1: Betul.
2: Nah, kemarin yang dari Sobat Bekantan kan, Dr. Gihalda, itu sebenarnya penelitiannya potensial. Jadi dari buah rambai sungai itu kan ada daunnya, itu daunnya itu memiliki antioksidan tinggi dan itu bisa mengobati penyakit mulut. Jadi ada penelitian antibakteri kalau nggak salah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Iya, tapi kalau misalnya kita kembangkan jadi produk pasta gigi kan bagus tuh.
1: Iya, gitu. Menarik ya. Jadi ada inovasi yang berbeda gitu.
2: Iya.
1: Wow, ini seru sekali ya teman Pro 2. Yeah. Aku sudah mulai aku nih yang penasaran ya teman Pro 2. Tapi btw memang banyak yang perlu kita tahu gitu ya, Kalvin dan juga Kamel, kalau misalkan ternyata ya tadi gitu, tumbuh-tumbuhan ini tuh mungkin sekedar di mata tuh lewat kali ya. Sebenarnya sangat bagus kalau kita setidaknya tahu aja, nggak apa-apa, nggak perlu terlalu dalam, tapi kita tahu. Nah, sayangnya di kata tahu pun itu masih minim.
2: Betul
1: kah?
2: Iya, masih minim. Kita lebih banyak di ini ya, dicekoki buah-buah impor ya.
1: Iya.
2: Buah-buahan jarang hutan loh. Malah jarang kan ya.
1: Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan ya kan, namanya juga
2: variasi kan.
1: Variasi gitu.
2: But at least kita tidak melupakan, itu sebenarnya bentuk jati diri kita. Oke, kita membuka semua, baik itu informasi ataupun ilmu pengetahuan, tetapi kita tidak melupakan jati diri kita.
1: Betul,
2: nah, ini
1: betul.
2: Juga salah satu esensi sebenarnya sebagai bagian dari Hari Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup itu enggak hanya diperingati secara global
1: yang bakal hari Jumat ya?
2: Betul.
1: Jumat.
2: Ya, tetapi bagaimana esensinya itu sebenarnya kita mengingat kembali gitu alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita.
1: Betul. Jadi ini bentar lagi ya, tanggal 5 Juni ini adalah Hari Lingkungan Hidup yang mungkin semua orang bisa merayakan, tapi juga tetap harus bukan hanya merayakan ya Kak, tapi memahami esensi daripada lingkungan hidup ini sendiri tuh kayak gimana.
2: Karena
1: sih?
2: Karena kita bagian dari lingkungan, kita bagian dari sebuah ekosistem ya Kak Lutfiana ya.
1: Jadi gimana mungkin buat Kak Amel dan juga Kak Lutfiana nih kontribusilah daripada komunitas ini, dan juga gimana kedepannya lah untuk si apalagi kan di Hari Lingkungan Hidup ini jadi kayak remind juga buat kita untuk selalu aware, gitu, nggak ada bosen-bosennya ya.
2: Iya, betul.

0: bioteknologi, ada juga teman-teman passionnya yang macam-macam gitu, nggak cuman berbicara tentang biologi gitu. Nah ini belum lagi kita perkuat bagaimana membangun kolaborasi, kalau istilahnya sekarang pentahelix bahkan lebih ya, jadi dari unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur komunitas saat ini, bahwa banyak komunitas yang ternyata bertumbuh dan berkembang di Kalimantan Selatan yang punya concern yang tinggi terhadap lingkungan. Nah bagaimana kita memperingati hari lingkungan itu nggak cuman seremonial, tetapi bagaimana kita mewujudkan aksi nyata. Salah satu aksi nyata yang kita lakukan ya di pusat studi melalui kajian-kajian riset itu. Banyak hal-hal yang kami sendiri kalau belajar di alam, banyak hal yang mencengangkan gitu, bahwa oh ternyata selama ini pemahaman kita salah ya, dan ini juga harus kita sebarluaskan. Oh ternyata selama ini kita nggak tahu, dan ini harus kita informasikan gitu ke masyarakat, bahwa ternyata selama ini kayak kasturi, maskot flora Kalimantan Selatan, yang kita anggap ada aja kok di kebun kakek nenek gitu, datu, ternyata kalau di biologi lembaga konservasi internasional menyatakan bahwa kasturi itu extinct in the wild, dinyatakan punah.
1: Oh ya?
0: Iya. Dan ulin juga ya, Kak Lutfiana.
1: Yang itu ulin luput dari
0: ulin upaya konservasi juga, walaupun mungkin statusnya vulnerable ya.
2: Terancam punah ya.
0: Terancam punah ya. Iya. Nah. Jadi kalau ulin itu sendiri kita sepertinya banyak aja nih, tapi ternyata upaya konservasinya sangat minim. Nah itu yang sebenarnya esensi supaya bisa menyentuh aksi nyata yang bisa dilakukan oleh masyarakat, bahkan generasi muda.
2: Kemarin kita juga nanam ulin Kak di pusat studi kami yang di Mandi Angin itu. Teman-teman mahasiswa dan tim pusat studi konservasi itu membawa bibit ulin untuk ditanam di sana, sehingga setiap beberapa minggu sekali kami di sana untuk monitoring apakah ulin itu sudah tumbuh atau belum, karena kalau kita tahu ulin itu pertumbuhannya hanya 1 cm ya per tahun.
0: Iya, lambat sekali.
2: Kalau kita sering nebang tapi kita tidak nanam, bagaimana kondisi hutan kita nanti?
3: Perlu dari sekarang harus terus di...
0: Padahal dari sisi ekonomi potensial banget kan ya, ulin dicari banget gitu. Tetapi kita tidak imbang dengan upaya.
1: Kita lupa kalau itu bukan cuma diambil, tapi juga
0: harus dilestarikan
1: juga. Itu yang sangat luput dari pantauan kita.
0: Nah ini substansialnya berarti ketika kita menjaga alam, menjaga kelestarian, itu sebenarnya memberikan dampak keberlanjutan pada kehidupan manusia.
1: Sebenarnya gitu ya.
0: Gitu.
1: Dan itu sebenarnya menjadi imbang seharusnya gitu. Setuju tadi kalau Tiana, kita tahu kita nih perlu sebenarnya barang ini. Secara konsep ringan ya aku bahasnya, kita nih perlu. Tapi kita taunya ngambil doang, kita nggak tahu kalau ini juga harus diregenerasi lagi gitu, diadain lagi. Kalau diambil tapi nggak ada tindak lanjut, iya nggak bisa, apalagi yang mau diambil habis semuanya
2: habis
1: gitu
2: nanti.
1: Betul ya?
2: Iya. Nah, makanya kalau di lingkungan itu ya kita itu tidak mempersiapkan untuk hari ini aja, tapi untuk generasi mendatang, agar ulin itu bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti, tidak di generasi kita aja habis gitu. Jadi
1: itu yang luput dari pandangan kita teman pro 2. Kita enggak apa, kita bisa lihat hari ini, tapi kita belum tentu nih tahu di masa depan nanti kita masih bisa enggak memperlihatkan itu kepada yang di bawah-bawah kita, adik-adik atau mungkin anak dan mungkin yang lain-lain gitu ya teman pro 2. Jadi itu harus terus berkembang. Betul ya?
0: Iya.
1: Oke, kita break lagi teman pro 2 dan kita bahas di segmen terakhir ya. Jadi buat kamu keep tuning di Prebang Informasi Teman Terbaik.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: digital.
1: Erli Prodo Wiro Masih, teman terbaik kamu. Seru banget teman Prodo. Aku nih jiwa kepoku meronta-ronta ya teman Prodo. Apa, aku ngerasa mungkin aku terakhir belajar masalah IPA tuh sekolah SMA, kuliah tuh udah dipatahkan langsung karena ilmu komunikasi. Jadi soshum banget gitu kan. Ketika ngobrolin ini tuh kayak membangkitkan semangat untuk kayak, hey, ilmu baru lagi gitu. Tapi sayang banget ini udah segmen terakhir teman Prodo. Tapi kita mungkin lebih fokus ke H-2 lingkungan hidup kali ya Kamel, yeah. Ya gimana menurut Kamel nih, apa yang harus kita lebih aware juga, mungkin tepatnya entah itu secara umum ataupun dari pandangan Kamel gitu, entah itu Kamel sebagai founder dari pusat konservasi juga, pusat studi dan juga konservasi, yeah, ataupun, yeah, dari SBI juga gak apa-apa gitu, tapi, yeah, gimana gitu Kamel, yeah, menanggapi ini.
2: Oke, okay. Kalau tahun ini kan lebih mengarah ke perubahan iklim ya, yep, temanya, dan kita harus melek terhadap kondisi perubahan lingkungan dan perubahan iklim ini sendiri, karena terasa langsung dan tidak langsung sebenarnya berdampak, berasa banget gini. Salah satu contohnya adalah suhu ya, suhu kita udah fluktuatif banget gitu. Kemudian pasang banjir rob, bagi kita yang berada di kondisi ekosistem lahan basah, ini kayaknya fluktuatif banget gitu. Dan kami sebagai peneliti juga, ini juga salah satu tantangan sih. Susah sekali kita menerka atau menebak kondisi alam gitu ya, nggak bisa kayak apater gitu.
1: Ih, kita nggak bisa menebak-nebak, iya, ya. Sama kalo, kayak hati dia. Sama kayak hati dia nggak bisa ditebak-tebak.
2: Dispel ya, dispel.
1: Tapi beneran ya Kak, tapi nggak bisa ketebak.
2: Betul, jadi gitu. Ini adalah salah satu contoh nyata. Dan bayangkan kalau misalnya kita melihat dari misalnya pertanian aja ya, kalau para petani itu masyarakat kan langsung bersentuhan dalam hal ini bersentuhan dengan alam, mengelola alam gitu. Bagaimana mereka dulu menentukan kegiatan pertanian berdasarkan musim hujan, musim kemarau gitu tuh. Kemudian para pekebun ya, kebun buah gitu, yang biasanya kita berlimpah buah sekarang bisa jadi nggak berlimpah karena kondisi alamnya udah fluktuatif. Tidak ini juga menentu. Mempengaruhi hama dan penyakit tanaman lainnya gitu. Nah, ini adalah hal yang nyata sebenarnya yang sudah kita hadapi, sehingga dalam momen Hari Lingkungan Hidup ini semestinya kita lebih introspeksi, kemudian kita harus berbuat hal yang sederhana untuk memperbaiki lingkungan kita. Karena mau bagaimanapun, kita mau lari kemana gitu. Walaupun sudah ada ya cerita-cerita isu, kita bisa pindah ke planet lain gitu ya. Tapi tidak ada planet yang terbaik sebaik planet bumi gitu. Karena Allah sudah menciptakan pasti alam dan seisinya itu sebenarnya untuk kebaikan manusia. Dan manusia pun kalau di agama Islam diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah ini kan bukan hanya sekedar namanya aja khalifah, tetapi bagaimana menjaga tanggung jawab, mengemban amanah untuk betul-betul menjaga apa yang dititipkan oleh Tuhan gitu. Nah, jadi kegiatan Hari Lingkungan Hidup ini dari kami sendiri juga ada beberapa kegiatan. Setidaknya teman-teman generasi muda bisa juga berpartisipasi untuk menggaungkan peringatan Hari Lingkungan Hidup. Hal yang sederhana, Gen Z kan sekarang aktif ya di media sosial, khususnya ya ada
1: update
2: beberapa
1: gitu ya.
2: Iya betul, Instagram, kemudian mana-mana, termasuk bisa melalui corong RRI Pro 2 kan ya, bisa di-tag untuk membantu menyebarluaskan informasi. Di sini juga kita terima kasih Pro 2 konsisten banget menyuarakan pesan-pesan lingkungan.
1: Waduh,
2: gitu.
1: Waduh, itu kita untuk, senang sekali iya, kan membantu.
2: Kita harus bangkitkan motivasi gitu, bahwa ada istilah pepatah bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menjaga kualitas lingkungan hidupnya dengan baik gitu. Nah, kita ini bangsa Indonesia ini kan bangsa yang besar, sehingga kita harus menunjukkan jati diri kita melalui apa? Melalui wujud nyata lingkungan hidup yang berkualitas gitu.
1: Setuju sekali ya. Kalau Tiana, tambahan mungkin?
3: Siap, ya.
1: Okay.
3: Jadi, kita kan mengalami perubahan iklim ya. Gimana sih kita dari diri kita masing-masing untuk melakukan perubahan dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai nih, oh saya nanam satu tumbuhan nih, saya rawat sampai dia berbuah dan berbiji, bijinya ditanam lagi. Itu kan juga merupakan suatu bentuk perubahan dari diri. Kalau kita di dulu pas waktu jadi siswa ya, nanam kacang hijau dibiarin aja, habis itu udah jadi kecambah dibiarin ya. Mungkin kita mulai berubah nih, kita menanam tumbuhan dan kita rawat sampai dia tumbuh tinggi, seperti kita kelahiran anak nih ya,
2: berkembang biak ya.
3: Setiap kelahiran anak kita tanam tumbuhan.
0: Betul.
3: Terus selain mulai menanam tanaman, juga bisa menggunakan air juga secukupnya, dan juga sampah ya. Kemarin kita pergi ke suatu pantai, itu sampahnya di mana-mana.
0: Aduh.
3: Iya, makanya itu juga menjadi hal yang sangat sedih. Betul. Ya.
1: Dimanapun sih sebenarnya.
2: Padahal potensi alamnya bagus ya, tapi sayang sampahnya itu luar biasa. Nah ini jadi titik balik kesadaran masyarakat.
1: Nah itu simple-simple, tipis-tipis aja teman. Tadi tuh aku kak reflek tau gak di intensive thoughtsku, aku mau kayak pas kakak bilang tanam-tanam tuh aku bayang lagunya pindah-pindah tanam-tanam ubi. Sumpah tadi hampir mau bernyanyi di sini.
3: Intensive thoughts ya.
1: Bener-bener harus diucapin banget kalau nggak kosong banget itu sama Brodua. Tapi harus menjadi kesimpulan yang aware ya sama kalian sama Brodua kalau di hari lingkungan hidup ini menjadi momen juga. Tadi aku setuju banget kata kak Amel. Kita tuh, aku gak tahu ya kak, atau menurut aku aja, kan kita dulu tuh kayak, oh kalau bulan ini tuh musim hujan, musim kemarau. Sekarang kayaknya udah gak bisa gitu ya.
2: Gak ada lagi, gak bisa.
1: Iya kan, gak bisa diprediksi lagi kan.
2: Kan jarang kita melihat ramalan cuaca sekarang ya, jarang.
1: Kak, aku tiap pagi kalau siaran pagi itu kan tetap harus bacain info cuaca ya. Tapi aku selalu bilang kayak gini di ujung, tapi yang namanya perakiraan itu tetap perakiraan. Aku bilang aku cuma ngasih tahu teman-teman. Jadi tapi kalau tiba-tiba siang nanti panas ya alhamdulillah, kalau tiba-tiba hujan ya nggak bisa diprediksi. Aku cuma ngasih tahu tapi belum tentu Allah yang menentukan ya, sama alam nih tentunya teman Prada. Kalau Siana Kama, thank you banget, seru banget ngobrol malam ini. Jangan kapok main untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Memberikan ilmu kepada.
2: Terima kasih juga loh RRI Pro 2 memberikan waktu buat kita untuk sharing.
1: Aduh senang sekali sih teman Pro 2 ini, kesempatan yang menurut aku supaya kita tuh nggak cuma tahu-tahu hal yang seru-seru aja, tapi ini juga seru tapi another side aja gitu, dengan cara yang berbeda gitu ya.
2: Betul.
1: Mengenal tumbuhan dengan lebih seru dan tidak terlihat kayak aduh pusing kak namanya susah-susah gitu kan.
2: Dan mengenal alam tuh sebenarnya mengenal diri kita.
1: Asik.
2: Iya, dan bagaimana kita mengenal alam itu mampu meningkatkan rasa syukur kita.
1: Kak sehat-sehat ya, biar bisa riset terus biar bisa hadir lagi ke sini memberikan kabar baru lagi, memberikan aku tahu nama-nama tumbuhan dan seru-seru lagi gitu ya.
3: Ada quote nih dari Bu Amel.
1: Apa?
3: Kata Bu Amel tuh ya, kalau kita mau tamu-tamu itu maksudnya hewan-hewan itu mau datang kembali ke tempat kita, kita ciptakan rumah. Rumahnya itu apa? Lingkungan yang
2: nyaman,
3: yang nyaman dan menyediakan makanan-makanan untuk satwa-satwa tersebut datang. Sehingga ketika lingkungan itu seimbang dan ekosistem seimbang, satwa-satwa itu akan kembali lagi gitu.
1: Jadi mereka akan melihat tempat mana yang mereka nyaman untuk mereka back again.
3: Kayak kita kan perlu rumah yang nyaman untuk tinggal ya.
1: Betul.
2: Apakah hatimu akan menjadi tempat nyaman untukku? Seperti sahabat Produa di sini.
1: Oke, seru banget sama Produa. Kita bisa menyambungkan obrolan ini kemanapun kalian mau ya. Produa sekali lagi. Nanti kita ngobrol bareng lagi di kesempatan lainnya. Jadi buat kamu juga mungkin ini juga dalam rangka Hamin 2 lingkungan lingkungan hidup ya. Tadi sudah dikasih tahu sama Kamel dan juga Kautiana bahwa menjaga lingkungan tuh dari yang kecil-kecil aja dulu teman Produa. Enggak harus yang berat-berat banget dari lingkungan sekitar kita kayak sampah tadi. Sebenarnya enggak harus juga di pantai, dari sekitar pekarangan rumah dan lain-lain itu juga membantu. Nanti kalau sudah kesadarannya sudah dari
2: terbentuk,
1: nanti dimanapun kita berada kita melihat
2: jadi
1: ada sampah,
2: kebiasaan.
1: Ini tadi teman Produa ya, nanti bertemu di program lainnya, di entah itu kabar-kabar baru dari kegiatannya Kamel dan juga Kalutviana. Mungkin nanti kita ikut mereka teman Produa melihat tanaman-tanaman itu nanti kita lihat ya. Jadi buat kamu teman Produa keep tuning, selain ini bakal ada Request Time, jangan kemana-mana.
2: Selamat Lestari.

Libra udah menyerumasin teman terbaik kamu. Hai, selamat malam semuanya. Aku langsung kayak keder, ini banyak banget tiba-tiba ya. Requestan masuk teman Pro 2, aku harus rilis satu-satu. Insya Allah kalau sempat semuanya, ya beberapa aku puterin, tapi kamu harus standby gitu ya. Ini aku langsung ke request pertama supaya cepet ya. Ada Lara yang request lagunya Tata Janeta Korbanmu, sama Bahrum yang request lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop That. Kalau kalian yang request dengerin aku di frekuensi 95.2 FM, langsung cepet-cepet aja teman, takutnya nggak sempet teman Pro 2 ya, jadi langsung standby aja, aku tunggu. Terus juga ada di WhatsApp 0835 dan juga di TikTok. Tapi ini udah full banget. Aku rasa bentar lagi bakal full listnya, jadi standby aja ya.

Drop That dari Olivia Rodrigo menemani kamu di malam hari ini teman Produa ya. Tadi requestan dari Nyebahrum. Kita langsung lanjut ke request berikutnya nih. Ada Julia yang request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Terus juga ada Obi yang request lagunya Hachu. To be honest, ini jam segini udah full requestnya teman Produa ya. Jadi aku maaf banget nih buat yang request lewat frekuensi, lewat WhatsApp. Kayaknya udah gak bisa lagi deh teman Produa. Aku pusing banget ya. Tapi aku gak seneng. Tapi kayak harus sabar aja kalian. Tapi biasanya kalau lagi gini kayak gini nih, aku biasanya kena rawan banget kena PHP. Banyak banget yang ninggalin aku pas lagi sayang-sayangnya. Oh, maksudnya kayak pas lagi aku siaran nih, requestnya full nih di awal. Tapi ternyata pas karena merasa kelamaan, ditinggal aku. Jadi kita lihat siapa yang paling setia di live ini teman Produa. Langsung aja aku puterin Angie dan juga Salma.

Informasiin teman terbaik kamu, kita langsung ke request berikutnya ya. Ada Tina ya, request lagunya ini good. Aduh, salah lagi aku. Tadi aku kan dia mintanya Good Girls ya. Iya gak sih? Aku ketiknya apa? Hah? Good Guys kan? Lah ini adanya Good Guys. Ah? Aku salah kah? Tina, aku lupa nah. Tiba-tiba aku langsung nge-lag lagu Leninya good apa? Tolong ya Allah. Gitu sambil good Leni Good Girls. Kok enggak ada ya? Aku kayak yang salah. Bentar ya guys ya. Kita cek dulu. Adanya kenapa Good Guys? Apa aku salah ya teman produk? Kalau misalkan Good Guys yang enggak ada, mau yang mana? Ntar ya, aku lupa nih teman produk. Tapi buat kamu yang masih mau request, maaf banget ya teman produk, ini udah full banget. Jadi aku cuma tinggal puterin yang punya. Oh emang dua, Good Girls dan Good Guys. Gak apa-apa, yang Good Guys gak apa-apa. Yaudah boleh deh, maaf ya. Nanti aku masukin Good Guysnya sama LDR, change. Kalau gak ada nanti baru naik Judika, oke? Okay?

Dari berbagai ruang sih, teman terbaik kamu, kita ke request berikutnya ya. Ada Novita yang request lagunya Vanessa Zee dan juga Roni Parulian, Teman Pradua dengan Takkan Terulang. Terus juga ada Alfa tadi ya, sama Alisa yang request lagunya Adrian Halip dengan 2001 kali. My favorite song, Teman Pradua menemani kamu. Di malam ini antrian udah full sekali lagi, jadi cuman puterin lagu-lagu yang udah aku siapin aja. Maaf ya yang gak sempat. Mungkin besok bisa pagi, siang sama penyiar siang. Atau sore, besok sama aku lagi kalau sore. Sama malam ya, Teman Pradua sama penyiar yang lainnya juga. Jadi buat kamu, standby aja requestnya besok. Kalau yang malam ini udah full, aku minta maaf banget. Atau tinggal menikmati aja, oke? Okay?

Prodo pengen ngomongin teman terbaik kamu, teman Prodo, kita langsung lanjut ke request berikutnya. Aku nggak diberi nafas ya buat kayak ngobrol banget teman Prodo ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Kita langsung aja bacain request berikutnya nih. Ada Toha yang request lagunya Krisyan, dan aku bisa masih ada nggak nih Toha nih? Terus sama Ian yang request lagunya Jemari Jus Lucy. Ada nih, kayaknya dia tap-tap layar, jadi langsung aku puterin aja teman Prodo ya.

Eri Bro Wirmosin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung ke request berikutnya ya, teman Pro 2. Ada Mai yang request lagunya For Revenge dengan Sadra. Terus tadi ada Basir ya, kalau gak salah request lagu Biarlah. Tapi dia udah keliatan gak muncul lagi nih. Jadi aku kebawahin dulu ya. Kita Pia tadi, Pia masih ada gak Pia? Kok kayak diem aja ya Pia? Pia, Pia boleh. Terus tadi Jeresoy juga ada nih. Oh ada, oke langsung aja berarti aku puterin For Revenge dan juga Devano.

Bro Yunwasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung aja ke request berikutnya, sama Cipta dengan Jagat Rasa. Terus juga ada tadi banyak banget, Nina, Irus, siapalah, pokoknya semuanya request lagu Cegil ya. Langsung aja, nih dua pasangan ini selalu berdampingan requestnya tanpa sengaja ya. Teman Pro 2, yaudah deh, sekalian deh langsung lagu videonya. Tadi di request sama di WhatsApp, ada yang request tadi videonya dengan Tas Diana. So aku puterin 3 lagu, close request. Thank you banget, selain ini bakal ada Jazz Music, jadi keep tuning, oke? Okay? Bye-bye.

0: sedikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai

0: Kekeringan merupakan sebuah bencana yang juga melanda Indonesia di beberapa titik yang disebabkan oleh keadaan yang berbeda satu sama lain. Seperti salah satunya karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang membuang air bersih yang tidak terpakai. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Yang pertama, menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Yang ketiga, membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Yang keempat, memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air. Dengan memperhatikan yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan, maka kemungkinan akan terjadinya bencana kekeringan dapat diminimalisir, sehingga tidak menimbulkan kurangnya ketersediaan air bagi makhluk hidup yang sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita bersama.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan. Pro 2.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kemerdekaan adalah hak yang paling dasar bagi setiap manusia. Kita tidak boleh pernah menyerah dalam meraihnya. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia Pertama.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Tom Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Rabu 3 Juni 2025 2026 dari program Madura di Banjarmasin. Kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95.5 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 dimana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik milik bangsa. Saat ini, kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. بارك الله فيك.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia perlu untuk melakukan berbagai persiapan. Baik secara fisik agar tidak mudah sakit selama musim hujan, maupun persiapan terkait bencana-bencana yang biasa terjadi di musim hujan seperti banjir. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan saat banjir terjadi di daerah sekitar tempat tinggal kita. Di antaranya adalah, yang pertama, melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Yang ketiga, menyiapkan makanan kering atau instan. Yang keempat, menggunakan sepatu boot dan sarung tangan. Dan yang terakhir, menyiapkan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Pak Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta PT Pertamina Patraniaga memperketat pengawasan distribusi BBM, yang mana ini BBM bersubsidi menyusul masih terjadinya kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Permintaan ini disampaikan saat menghadiri pertemuan bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dengan jajaran PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan di Banjarbaru Selasa kemarin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, meski sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dari tahun 2021 hingga 2022, akan tetapi Ahriani tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai P3K pada proyek pembangunan lapangan futsal. Ini terungkap di persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan lapangan futsal di Kabupaten Balangan ketika Ahriani dihadirkan sebagai saksi bersama Chandra Kabit di Dispora Par yang sama. Dan pada sidang lanjutan yang digelar di pengadilan Tipikor Banjarmasin Rabu kemarin, agenda mendengarkan keterangan saksi, Ahriani dan Chandra hanya diam saja ketika menjadi hakim yang dipimpin Vidiawan menanyakan apakah dua saksi sudah menjalankan tugas dan fungsinya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, kabar gembira bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin ketika gaji ke-13 mulai dicairkan pada pekan pertama Juni 2026 dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai 45,7 miliar rupiah. Namun di balik pencairan tersebut terdapat fakta yang cukup menyita perhatian, di mana ribuan ASN dan P3K penuh waktu akan menerima haknya, tetap sementara P3K paruh waktu dipastikan belum mendapatkan gaji ke-13 tahun ini. Demikian info Pro 2, informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3, gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4, tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Selamat pagi, teman-teman.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Kamis ini yang kita belum tahu ya apakah cerah atau enggak, karena jujur ini jam 6. Masih gelap banget ya teman-teman ya. Kalau aku lihat-lihat, kalau dibilang gelap banget sih enggak juga. Cuman belum ada terlihat tanda-tanda ada matahari ya, dan agak-agaknya sih kelihatan mendung nih teman-teman kalau dari yang aku lihat di jendela Pro 2. Tapi barengan Febri teman-teman, dari jam 6 ini sampai nanti kelar pukul 10 aku bakal nemenin kalian tentunya dengan informasi-informasi terbaru, dan juga nantinya kita akan ngobrolin di jam 9 ya terkait vape nih teman-teman, barengan BNNK Tabalong. Dan di jam 6 ini kayak biasa bakal ada Healthy Life dulu, sesuai dengan yang aku mungkin ada filler kalau kalian dengerin tadi ya, terkait sehat dimulai dengan air putih. Nah, pagi hari ini juga kayaknya menarik nih kalau kita bahas terkait beberapa minuman yang bagus banget untuk pagi hari. Nah, yang paling pertama tentunya nanti bakal aku bahas air putih teman-teman, tetap menjadi juara paling atas, bukan menjadi yang ketiga, kedua atau keberapa, paling atas teman-teman, itu harus banget kalian minum air putih setelah bangun tidur, pokoknya di pagi hari. Anyway, di jam 7 bakal ada ragam peristiwa yang mana kita akan bahas terkait info-info terbaru dari Indonesia, internasional, ataupun yang mungkin lagi hangat di tempat kita, terus juga, tapi bukan lokal ya. Nah, di jam 7 juga bakal ada informasi terkait cuaca, prediksinya di hari ini bakal ada apa. Di jam 8 bakal ada Pro 2 Entertain, dan yang udah aku bilang tadi jam 9 kita bakal berpindah segmen dari T-Zone, Trending and Topic Zone, kita akan cabut ke barengan Pro 2, Stop Narkoba, Judol, dan juga Korupsi. Jadi jangan kemana-mana, karena kita habis ini bakal bahas terkait minuman-minuman apa aja nih yang tentunya sehat buat pagi hari.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu tahu Pro 2. 7 minuman, wah 7 minuman banget tuh. Tapi yang jelas teman-teman, kalau kalian di pagi hari, tentunya kita kan badan itu keriset lagi ya. Badan itu kan bisa dibilang kembali ke posisi awal banget ya, posisi netral lah. Makanya perlu banget untuk makanan atau minuman yang bisa membuat kita itu lebih oke lah menjalani hari. Salah satunya yang paling pertama dan paling utama adalah air putih teman-teman. Karena ginjal itu perlu banget cairan yang cukup agar dapat menyaring limbah dan membuang zat-zat sisa makanan apapun itu melalui urin atau ketika kita buang air kecil. Nah, ketika tubuh kekurangan cairan teman-teman, urin ini akan jadi lebih pekat dan meningkatkan resiko terbentuknya kristal dan batu ginjal yang semoga aja tidak pernah terjadi ke kita-kita. Nah, makanya paling oke ketika kita bangun tidur, air putih dulu teman-teman. Masa tiba-tiba kalian langsung minum kopi? Jangan. Sekopi-kopinya kalian minum air putih dulu. Terus, nah baru kopi tanpa banyak gula teman-teman. Karena beberapa studi dari Observational besar ini menemukan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat berkaitan dengan resiko penyakit ginjal kronis itu lebih rendah. Nah, para peneliti menduga efek ini berkaitan dengan kandungan antioksidan dan senyawa bioaktif di dalam kopi. Dan menurut sebuah meta-analisis, konsumsi kopi ini juga berhubungan dengan penurunan resiko penyakit ginjal kronis dibandingkan dengan tidak minum kopi sama sekali. Makanya oke kopi, tapi minum air putih dulu. Itu tuh. Nah, manfaat ini juga bisa berkurang tapinya kalau kalian kopinya dicampur banyak gula, sirup, creamer tinggi gula, atau taburan berkalori tinggi. Karena itu kopi hitam atau kopi dengan sedikit susu tanpa tambahan gula yang berlebihan itu sebenarnya pilihan yang lebih baik dibandingkan kalian kopinya yang banyak gula.

0: Ketemu Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Latin Galit atau EGCG, EGCG. Itu ACDC. Yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Dan stres oksidatif dan peradangan kronis merupakan dua faktor yang berperan dalam perkembangan berbagai penyakit kronis, termasuk untuk penyakit ginjal. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam teh hijau ini dapat membantu melindungi sel-sel ginjal dari sudah kerusakan oksidatif, teman-teman. Selain itu, teh hijau, ingat, tanpa gula, juga merupakan minuman rendah kalori yang dapat mendukung pengendalian berat badan dan juga kesehatan metabolik, di mana dua faktor ini terkait banget dengan kesehatan ginjal kita, teman-teman. Terus, yang buat kalian mungkin suka banget sama jus, apalagi jus jeruk di pagi hari, siapa tahu ya kan, tanpa tambahan gula juga bagus buat kesehatan ginjal, karena konsumsi minuman berbasis sitrus ini dapat meningkatkan kadar sitrat dalam urin, dan sitrat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan dan pertumbuhan kristal yang dapat berkembang menjadi batu ginjal. Jadi kayak membantu untuk ginjal ini bekerja dengan lebih oke lah, karena dia dibersihin kan, kayak gitu. Terus ada beberapa lagi teman-teman, selain tadi ada yang, kalau boleh aku recap ya, ada air putih, kopi, teh hijau tanpa gula, kopi tanpa gula, dan juga jus jeruk tanpa gula. Cukup jus jeruknya aja, teman-teman.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Really good feat. Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

RRI Merodo menyemaskan teman terbaik kamu, Tom Roduan. Masih ngobrolin terkait minuman pagi untuk menjaga kesehatan ginjal. Nah, selain tadi beberapa ada kayak jus jeruk, teh yang tanpa tambahan gula, kemudian kopi juga, ada air putih yang paling utama. Selanjutnya teman-teman, ini ada susu rendah lemak yang mana bagus buat kesehatan ginjal. Karena susu sendiri ya mengandung protein, kalsium, kalium, dan berbagai mikronutrien yang penting. Dan pada organ dengan fungsi ginjal normal, nutrisi ini dapat mendukung kesehatan secara keseluruhan. Terus juga ada air dengan irisan lemon. Ini bagus juga ya teman-teman buat kita-kita. Apalagi buat orang yang rentan mengalami batu ginjal, sitrat ini dapat membantu mengurangi pembentukan kristal kalsium. Dan kalau kalian mungkin agak berlebihan ya pak jus jeruk pagi hari, ya mungkin boleh deh air dengan irisan lemon teman-teman, biar seger-seger manja gitu ya kan. Terus yang terakhir teman-teman adalah smoothie buah utuh yang tidak berlebihan. Jika dibuat dengan komposisi yang tepat, smoothie ternyata bisa juga menjadi pilihan sarapan yang praktis, karena buah-buahan tentunya menyediakan vitamin, mineral, serat, dan berbagai senyawa antioksidan yang bagus buat kesehatan ginjal. Itu tuh yang paling penting. Makanya untuk pagi hari boleh banget, kalau mungkin tidak yang udah aku sebutin tadi, tapi yang paling utama teman-teman air putih dulu. Itu tuh yang paling penting, air putih dulu, baru kalau mungkin mau minum-minuman yang udah aku sebutin. Tapi kalaupun enggak apa-apa, kayak air putih terus sarapan juga enggak jadi masalah teman-teman. Dan kita udah berakhir di Healthy Life deh. Kita akan lanjut lagi ke jam 7 tentunya, nanti bakal ada ragam peristiwa. Jadi tetap di 95.fm teman terbaik kamu, tentunya nemenin kalian di pagi hari ini untuk semangat yang membara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman-teman Prodo. Di jam 7 bakal ada rekam peristiwa teman-teman yang nemenin kalian pagi hari ini. Buat yang udah bepergian, udah berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah, apapun itu teman-teman, hati-hati di jalan dan juga tetap patuhi rambu lalu lintas. Nah, di jam 7 sambil nemenin kalian lagi di jalan, nah ini bakal ada beberapa informasi terbaru yang mungkin aku kasih tahu kalian terkait Badan Gizi Nasional. Karena ada beberapa hal yang terjadi, dan salah satunya kemarin ada pergantian pimpinan ya terkait Badan Gizi Nasional, di mana ada Nanik Sudaryati. Ya, mungkin kalian belum tahu, itu ditunjuk oleh presiden langsung sebagai pimpinan Badan Gizi Nasional, dan beberapa hal lainnya terkait BGN, termasuk ada kasus korupsi juga teman-teman. Nanti deh kita akan bahas, dan juga nantinya di mungkin sekitaran 7.30 kali ya bakal ada info cuaca untuk hari ini teman-teman buat provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Jadi tetap di 95.5 FM teman terbaik kamu, jangan kemana-mana.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari, berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online, malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan mata, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRI Pro 2 menyurmasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, dari Kejagung ini terkait bagian itu teman-teman sebelum ke Presiden Prabowo yang menunjuk Nanik Sudaryati ya memimpin Badan Gizi Nasional. Ini ada Kejagung yang menahan 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional terkait dugaan markup pengadaan barang. Dan ini ada dari Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung yang mana diduga menggelembungkan anggaran sejumlah pengadaan. Ketiganya merupakan mantan kepala Badan Gizi Nasional dan 2 mantan wakil kepala BGN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025-2026 dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan ketiga tersangka ini akan ditahan selama 20 hari. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, penyidik menduga ketiga tersangka melakukan penggelembungan dana anggaran sejumlah dalam program makan bergizi gratis ya, dan dugaan markup ini tersebut mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Ampun dah. Yang mana selain itu penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan tata kelola pelaksanaan program MBG ya. Perkara ini diduga menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan program tersebut, dan ketika tersangka juga dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi. Mereka juga diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan program.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jipluk lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Eh, Cuk. Aku punya tebak-tebakan nih, Cuk.
5: Coba-coba apa?
4: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
5: Ayo. Bola pingpong.
6: Salah lah, Cuk.
4: Bola emon.
7: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
8: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Oke teman Pro 2, sebelum kita masuk ke informasi berikutnya dari ragam peristiwa, kita lanjut dulu ke perakiran cuaca. Kita akan cek nih di pagi hari ini kayak gimana untuk cuaca Banjarmasin dan sekitarnya, terutama Provinsi Kalimantan Selatan.

Info cuaca teman-teman yang ku ambil dari BMKG, yang mana ini adalah perakhiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan di hari Kamis 4 Juni teman-teman. Kita mulai dari Kabupaten Tanah Laut, yang mana ini untuk prediksinya adalah hujan ringan, disusul dengan Kota Baru dan juga Kabupaten Banjar sama-sama hujan ringan. Tapi buat teman-teman yang ada di Baritokwala, ini harus berhati-hati, dan juga Tapin. Nah, Baritokwala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, itu semuanya prediksinya adalah hujan petir. Jadi buat kalian yang ada di sana, mungkin di sore atau malam hari, perlu berhati-hati, bahkan mungkin bisa aja terjadi di pagi. Nah, terus untuk Hulu Sungai Utara, yang beda sendiri dari biasanya, tiga hulu sungai ini sama ya. Nah, Hulu Sungai Utara ini hujan ringan, disusul dengan Tabalong yang sama-sama hujan ringan, tapi dari tanah bumbu teman-teman, udara kabur. Artinya mungkin masih berawan atau gak jelas gitu ya. Terus dari Kabupaten Balangan ini hujan ringan, sedangkan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru berbanding terbalik dengan pagi hari ini, yang mana kita disuguhi sinar mentari yang sangat-sangat lembut, sangat-sangat membangkitkan semangat. Ternyata prediksinya adalah hujan petir teman-teman. Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru sama-sama diprediksi hujan petir. Jadi buat kalian-kalian yang lagi bepergian, mau kerja atau nanti pulang, itu harap berhati-hati. Bahkan sekarang kalau kalian belum berangkat dan belum ngecek ada jas hujan atau enggak, cek dulu deh. Karena kita gak tahu hujannya kapan, bisa aja terjadi sore atau mungkin malam hari atau bahkan siang hari ini.

Kemang Pro 2 Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya. Seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.

0: Yang seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Season, season, topik and...

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman-teman Pro 2. Terkait BGN yang lagi dilanda kasus korupsi teman-teman, ini dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi

Adeo juga mengungkap di pihaknya turut menyuplai data dan laporan dalam proses penyidikan korupsi. Hal ini dikatakan Purbaya yang sekaligus Ketua Ekonomi Nasional atau DEN, DEN ya, di Komplek Parlemen Senayan. Menurut Purbaya, proses pengumpulan informasi dilakukan lintas lembaga, data yang dimiliki masing-masing instansi ini kemudian dicocokkan untuk mendukung proses pemeriksaan yang tengah berjalan. Dan meski mengakui turut memberikan data, Purbaya menegaskan dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pencopotan pimpinan BGN ataupun proses hukum yang kini menjerat para pejabat tersebut. Nah, dari Purbaya sendiri menyebut seluruh keputusan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pimpinan BGN. Dan saat ini memang dari Jaksa Agung ya itu sedang menyelidiki dan lagi menahan beberapa orang, teman-teman, ada 3 orang lebih tepatnya, yakni dari Daden Hindayana, Sony Sonja dan Lodewijk Pusung, teman-teman, terkait dugaan korupsi. Jadi masih dugaan, kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, tapi kita lihat aja, semoga memang kalau terjadi bisa terungkap dan dapat diadili sebagaimana mestinya, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

RRI Pro 2 menyerpasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, informasi terakhir buat kalian yang belum tahu terkait Badan Gizi Nasional yang juga lagi terjerat kasus korupsi ya teman-teman. Ini datang dari Prabowo yang menunjuk Nanik Sudaria tidak ada yang memimpin Badan Gizi Nasional. Nah, dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, tentunya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memperhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Nah, untuk pergantian kepala lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran wakil kepalanya, dan dari Agustina Arumsari dari Majen TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil kepala BGN mendampingi pelaksanaan tugas lembaga tersebut ke depan, teman-teman. BGN sendiri ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan MBG, salah satunya itu untuk pemenuhan gizi masyarakat. Dan Dadan Hindayana sendiri merupakan kepala bagian pertama yang dilantik Presiden Prabowo sejak lembaga dibentuk, lalu digantikan sekarang oleh Nanik Sudaryati. Informasi tadi sudah menutup perjumpaan kita di Ragam Peristiwa. Habis ini jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, karena masih barengan Pro 2, kita bakal ketemu sama informasi terbaru dari dunia entertainer, dunia hiburan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
4: T-Zone, T-Zone, topic and trending zone.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan